0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak panggu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ini ada berapa besar nih bawa ke datang sama kang salak?
2: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar, Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang?
2: Ada.
1: Kalau sekarang kebetulan?
2: Kalau kebetulan musim. Kalau berapa? 1 tahun cuma 2 kali.
1: 1 tahun hari, 2 kali panen.
2: Bulan Februari dengan Juli.
1: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
2: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
1: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
2: Kirim ke apa? Ternate, Yailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
1: So berapa lama jadi petani dan Pak?
2: Dari tahu kerja lah.
1: Kerja so lama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak panggu ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
2: Iya. Yeah.
1: DPB dah apa Pak?
2: DP keunggulan tidak kasih kawin. Tidak kasih kawin.
1: Jadi dia langsung keluar wujud. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
2: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan. Gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti larikan gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
3: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
3: Ya tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
3: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
3: Oh, ya parang. Okay.
1: Mari biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
3: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak panggu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
4: Jadi untuk produk-produk salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
5: buahnya
4: yang
5: diambil
4: buahnya
5: asli dari sini ya.
4: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

0: Yeah, yeah.
1: Careful,
2: Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Wiraya.

Tempat Manado, suara budaya Kawanua. Informasi lainnya dari Tumohon, keluarga besar Universitas Sari Putra Indonesia menyambut hangat kunjungan Rektor Universitas Ciputra Surabaya, Wirawan Ede Radianto bersama jajaran tim dalam agenda penandatanganan nota kesepahaman MOU dan diskusi strategis antar kampus pada Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan jadi momentum penting dalam memperkuat jajaran

Abrawati, ulangi Lili Ambarawati Saksono selaku QA Program Studi, S1 Informatika Program PJJ, dan Dr. Theophilus sebagai Headmaster of Management UC Online. Kehadiran para akademisi ini turut memperkaya diskusi yang berfokus pada pengembangan program pendidikan berbasis teknologi. Ya, informasi masih dirangkum dari laman rri.co.id. Rektor Unsrit Angela Adam menyampaikan bahwa pertemuan ini adalah langkah awal yang strategis untuk bangun kolaborasi yang lebih luas. Dia menegaskan bahwa kerjasama ini bukan cuma sebatas penandatanganan MOU, tapi juga diharapkan bisa diimplementasikan melalui berbagai program nyata di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Menurutnya, kedua universitas ini punya komitmen kuat untuk saling bertukar inspirasi, memperkuat sistem pembelajaran digital, dan buka peluang baru bagi mahasiswa agar mampu bersaing di tingkat global. Sinergi ini juga dinilai penting dalam menjawab kebutuhan pendidikan yang semakin dinamis dan berbasis teknologi. Dan melalui kerjasama ini, kedua institusi berharap dapat menghadirkan inovasi pendidikan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif untuk mahasiswa dan masyarakat luas. Kolaborasi ini juga diharapkan menjadi awal dari perjalanan panjang dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing tinggi di masa depan.

0: Jadi akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebelas delapan AM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya Universitas Hari Putra Indonesia. Ya, kami ulangi untuk informasi ini, Universitas Hari Putra Indonesia atau Mohon Unsrit resmi menjalin kolaborasi strategis dengan pemerintah Kota Bitung melalui penandatanganan nota kesepahaman MOU pada Rabu 6 Mei. Kegiatan dilaksanakan di Balai Kota Bitung, ditandatangani langsung oleh Rektor Unsrit DR Angela Adam SE bersama Wali Kota Bitung Pak Hengki Hunandar sebagai bentuk sinergi antar dunia akademik dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan di daerah. Rektor Unsrit DR Angela Adam SEMM menjelaskan kerjasama ini difokuskan pada penguatan tridharma perguruan tinggi, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, dan inovasi riset yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat Kota Bitung. Menurutnya, kolaborasi ini jadi langkah konkret untuk menghadirkan kontribusi nyata perguruan tinggi terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Dia menegaskan bahwa sinergi antar perguruan tinggi dan pemerintah daerah ini adalah kunci penting dalam menciptakan perubahan nyata. Melalui kerjasama ini diharapkan tercipta program-program inovatif yang mampu mempercepat pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Pro 4 FM, suara budaya, kawan-kawan.

Ya, Migyong, lagu Sangye yang hadir juga saat ini di Nyirma Pagi jam 8 hingga mengantarkan orang ke menit 59. Ya, Sabude, sesaat lagi orang akan kembali masuk di pas jam 9. Dan setelah itu orang akan temani dengan lagu-lagu Nusantara dengan formasi untuk Anda sampai di jam 10. Tetap dengan orang terus di perempat suara budaya Kawanua.

0: pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
2: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
1: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang jauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Waktu itu gambar orang sih. Saya menyoto punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya.
2: Generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Di Malang ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan
1: gimana? Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada malas untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta.
2: Iya,
1: hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005, seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur sana. Saya antar sendiri lukisan itu ke sana.
0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Kalau saya berada di suara saya, nggak bakalan didengar.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Dengar lagu-lagu enak pagi ini, lagu daerah menemani ya di Perumat Manado Soal Budaya di jam 9. Saat ini mungkin yang baru mau mulai aktivitas tapi ada bas mokol dulu. Iya, apalagi kalau orang di sini pasti orang suka smokol yang makanan-makanan tradisional ya. Mau suka bas lera lagi belum bilang dang. No, kalau pagi-pagi minum teh deng cookies, makan es kuning, ya itu biasa jadi menu sarapan pagi torang kang. Tapi kalau yang lebih tradisional lagi, aduh pasti orang mau cari ubi rebus deng ikan goreng deng dabu-dabu. Itu so paling top kang sama budaya untuk smokol pagi. Ubi rebus atau singkong ya, singkong rebus ini salah satu pangan lokal yang so lama dikenal dikonsumsi masyarakat Indonesia kang. Selain gampang mau dapat dan terjangkau, singkong ternyata ada banyak manfaat kesehatan yang seringkali belum disadari banyak orang ini. Ubi rebus ini ada banyak karbohidrat kompleks. Ada serat, vitamin C, kalium, dan antioksidan yang berperan penting dalam jaga kesehatan tubuh. Jadi dalam 100 gram singkong atau ubi ini ada sekitar 1 potong ukuran sedang. Ada itu sekitar 150 kalori yang bisa jadi sumber energi tahan lama. Karbohidrat kompleks dalam singkong ini dicerna lebih lambat oleh tubuh sehingga bisa memberikan rasa kenyang lebih lama dan cegah lonjakan gula darah secara drastis. Nah, dikutip dari laman polri.co.id, singkong juga mengandung fatty resistant. Itu salah satu jenis karbohidrat yang lebih sehat dibandingkan karbohidrat sederhana. Dan fatty resistant ini tidak hanya bantu mengendalikan kadar gula darah, tapi juga difermentasi di usus besar dan jadi makanan bagi bakteri baik di saluran pencernaan. Nah, ini yang jadikan singkong rebus baik untuk jaga kesehatan usus dan lancarkan sistem pencernaan ya. Tekstur yang empuk dan aroma rasa khas juga ini diolah menjadi singkong. Membuat singkong digemari berbagai kalangan. Karena selain direbus, singkong juga bisa dikreasikan ya, jadi beragam hidangan tradisional seperti bisa bikin getuk, bisa bikin tiwul. Ini untuk makanan khas daerah luar Sulawesi Utara ya. Sampai aneka cemilan modern. Jadi nyenderan kalau singkong atau ubi ini jadi salah satu umbi-umbian yang punya nilai budaya gizi, nilai budaya dan gizi tinggi di Indonesia. Jadi beda ya dengan nasi putih, sahabat budaya, singkong rebus ini ada kandungan vitamin C dan antioksidan yang cukup tinggi. Kandungan vitamin C dalam singkong ini bisa penuhi sekitar 25% kebutuhan harian orang dewasa. Dan nutrisi ini berperan penting dalam meningkatkan kinerja sel darah putih yang bertugas melawan infeksi sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Selain vitamin C berperan dalam meningkatkan produksi kolagen yaitu protein penting untuk jaga kesehatan kulit. Dengan konsumsi singkong rebus secara rutin, kulit bisa jadi lebih sehat, lembab, kenyal, dan terlindungi dari penuaan dini akibat paparan radikal bebas. Kandungan serat yang tinggi juga dalam singkong rebus bantu lunakkan tinja dan cegah sembelit. Ditambah dengan kandungan prebiotik, singkong berperan dalam menjaga keseimbangan mikrobiota usus yang dukung kesehatan saluran cerna secara menyeluruh. Bukan cuma itu, singkong juga punya indeks glikemik yang relatif rendah dibandingkan nasi putih. Dan ini buat singkong tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang signifikan setelah dikonsumsi. Karena itu singkong rebus bisa jadi alternatif sumber karbohidrat yang lebih aman untuk penderita diabetes selama konsumsi dalam porsi yang wajar ya.

Ya, kemudian singkong rebus juga ada vitamin B, tembaga, dan berbagai antioksidan yang bermanfaat untuk jaga kesehatan dan fungsi otak. Kandungan seratnya ini bisa bantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan jaga aliran darah tetap lancar, sehingga bisa dukung fungsi otak dan kesehatan jantung. Selain itu, kalium juga ada yang terkandung dalam singkong, berperan untuk menurunkan tekanan darah dengan cara redakan ketegangan pembuluh darah dan menyeimbangkan kadar garam dalam tubuh. Ya, walaupun punya kalori yang relatif tinggi, singkong ini ada mengandung serat dan pati resisten yang memberikan efek kenyang lebih lama. Kandungan serat dan flavonoid juga dalam singkong bisa berperan dalam menurunkan resiko terjadinya sindrom metabolik. Itu kumpulan kondisi seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, kadar gula tinggi, dan obesitas. Nah, singkong rebus ini cocok dijadikan salah satu pilihan makanan sehat untuk anak-anak ya. Kandungan karbohidrat, vitamin, mineral, serat, dan antioksidan di dalamnya ini dapat mendukung tumbuh kembang anak, terutama kalau dipadukan dengan sumber protein dan lemak sehat lainnya. Jadi banyak segudang manfaat yang dimiliki dari ubi ini atau singkong ya. Dan bagusnya kalau direbus, yang bukan hanya sekedar cemilan tradisional, tapi juga sumber pangan lokal bergizi tinggi yang bisa dipertahankan dan dikembangkan sebagai bagian dari pola makan sehat masyarakat Indonesia.

contigo. Tu mamá no te dice que le

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah. Kau buatlah konten edukasi kau itu, males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.
2: Prompat, Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, dan tidak terasa menemani dengan informasi dan lagu-lagu Nusantara pagi ini ya, di jam 9 hingga lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah, Sahabat Budaya. Untuk informasi ini bagi Sahabat Budaya umat muslim di Kota Manado dan sekitarnya, Tora mau sampaikan informasi pelaksanaan sholat Idul Adha, bahwa sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah akan dilaksanakan pada besok Rabu 27 Mei 2026 bertempat di lapangan depan Makodam 13 Merdeka. Pelaksanaan sholat akan dimulai dari jam 6.30 pagi atau pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Bertindak sebagai khatib yaitu Ustadz Dr. Dr. Randes Kyai Ulias Taha, MPD, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara. Sementara imam yaitu Pak Ustadz Ahmad Lutfi Arfandia. Demikian informasinya, Sahabat Budaya. Semoga boleh jadi perhatian untuk Sahabat Budaya yang atau masyarakat yang akan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Ya, saya ulangi lagi untuk informasi sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 Mei 2026 bertempat di lapangan depan Makodam 13 Merdeka. Pelaksanaan sholat dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah dan bertindak sebagai khatib yaitu Pak Ustadz Dr. Dr. Andes Kyai Haji Ulias Taha, MPD, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara. Sementara imam Pak Ustadz Ahmad Lufi Arfandia.

katong pulang. Terima kasih banyak Sobu Deso, sama-sama yang wau dari jam 5 subuh tadi hingga saat ini di Nyirum Lampe Pagi, menemani juga dengan lagu-lagu enak daerah tentunya dan informasi hingga pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya Fanny yang bertugas sama pamit. Karena sedikit tolong semua lanjut di Nyirum Lampe Siang, ada Heni yang akan lanjut menemani di jam 10 sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan program acara menarik lainnya bisa diikuti di Nyirum Lampe Siang ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan tolong terus di 88,6 FM dan 11,88 AM Perempat Suara Budaya Kawanuaku.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
7: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
8: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap dalam rumah yang berpinturnya.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kesetar. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. itu luar biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduk banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga sebenarnya.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, yeah. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul
2: ini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

apa kabar untuk ngoni-ngoni di kesempatan kali ini ya. Yang sedang menikmati kebersamaan dengan Prompat melalui FM 88,6 MHz Suara Budaya Wanua, AM 1188 kHz juga. Dan yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Yang pasti di suasana pagi menjelang siang hari ini, untuk sahabat budaya yang sementara mengerjakan segala aktivitas, tetap semangat ya, apalagi didukung dengan cuaca Kota Manado dan sekitarnya yang cukup cerah ya. Membantu juga untuk sahabat budaya yang aktivitasnya berada di luar lapangan, dan juga untuk sahabat budaya yang sementara mendengarkan di perjalanan tentunya menuju suatu tempat ya. Mudah-mudahan bisa menemani suasana perjalanan, bisa sampai di tujuan dengan selamat juga ya. Dan yang lagi di rumah juga, biasanya kalau jam segini udah selesai masak pasti ibu-ibunya ya. Udah siap-siap sebentar untuk menikmati lagu-lagu pop Manado di jam 12 sampai di jam 2 ya, untuk request time tentu. Oke, dan di musik dan informasi ini beragam informasi akan hadir untuk sahabat budaya, dikutip dari rri.co.id. Dimana namanya kebutuhan air setiap orang pasti berbeda, tentu tergantung pada kesehatan tubuh, aktivitas yang dilakukan, dan lingkungan tempat tinggal. Nah, tentunya mengetahui seberapa banyak cairan tubuh yang diperlukan dapat membantu memperkirakan banyak air yang diminum setiap hari. Kekurangan air dapat menyebabkan dehidrasi, yaitu kondisi yang terjadi ketika tubuh tidak memiliki kadar air yang cukup untuk menjalankan fungsi normal. Jika dibiarkan, dehidrasi dapat menguras energi dan membuat seseorang menjadi cepat lelah. Dan menurut The National Academies of Science, Engineering and Medicine Amerika Serikat, tubuh membutuhkan asupan cairan sebanyak sekitar 15,5 cangkir atau 3,7 liter air per hari untuk pria. Sementara untuk wanita sekitar 11,5 cangkir atau 2,7 liter air per hari. Di mana rekomendasi ini mencakup cairan dari air, minuman, dan makanan yang dikonsumsi. Namun hanya sekitar 20% asupan cairan harian yang berasal dari makanan dan sisanya diperoleh dari minuman. Melansir dari laman Puref menjelaskan terlalu banyak minum air membuat risiko keracunan atau gangguan fungsi otak semakin tinggi. Di mana sel-sel otak akan membengkak dan menyebabkan tekanan di dalam otak dan gejalanya meliputi kebingungan, kantuk, dan sakit kepala. Jika tekanannya meningkat, seseorang berisiko karena terkena hipertensi atau penurunan detak jantung. Ketika terlalu banyak minum air putih, kadar natrium dalam tubuh akan terpengaruh, padahal natrium adalah elemen penting yang membantu menjaga keseimbangan cairan yang masuk dan keluar sel. Hal tersebut menyebabkan kondisi yang disebut dengan hiponatremia. Jadi sahabat budaya, yang pasti kalau ingin minum air putih, banyak disarankan memang 8 gelas per hari ya. Jadi kalau misalnya pun kelebihan, mungkin bisa dikatakan ada dampaknya ya. Intinya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Yang sedang-sedang sajalah kata orang ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sahabat Bilet, terang kasih tinggal ke Bogus yang sehadir dari penampilan Firly, Dinda di mana untuk sahabat budaya. Ini suasana aktivitas sahabat budaya di pagi hari ini yang kita hanya bisa menyemangati apapun aktivitas yang dijalankan.

dan yang pasti berbicara soal pariwisata, sahabat budaya, masih dikutip dari rri.co.id. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai berdampak terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor pariwisata di Lombok Tengah, ya. Namun tentunya, di balik kondisi ini, tingginya nilai dolar juga dinilai menjadi peluang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke daerah wisata di Lombok Tengah. Di mana sahabat budaya, Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursia juga mengatakan pemerintah daerah masih akan melihat dampak real pelemahan rupiah terhadap sektor pariwisata melalui survei yang dilakukan dinas terkait di kawasan perhotelan maupun destinasi wisata khususnya di kawasan Mandalika. Dikatakan Nursia, dengan melemahnya rupiah tentu bagaimanapun berpengaruh terhadap sektor ekonomi, termasuk pariwisata di Lombok Tengah, tetapi untuk melihat dampak realnya, nanti dinas terkait akan melakukan survei di pusat-pusat perhotelan maupun kawasan wisata seperti Mandalika. Karena menurutnya kondisi dolar yang tinggi justru menguntungkan wisatawan asing karena biaya berwisata di Indonesia menjadi relatif lebih murah. Situasi ini dinilai dapat dimanfaatkan untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara berkunjung ke Lombok Tengah. Seperti yang dikatakan, kalau berbicara dolar tinggi, tentu ada peluang meningkatnya wisatawan ke Lombok Tengah, dan momentum ini harus dimanfaatkan dengan memperkuat koordinasi bersama hotel, villa, pelaku wisata, dan travel agent untuk melakukan promosi agar tentunya wisatawan datang ke Lombok Tengah di tengah kondisi ekonomi saat ini. Dikatakan juga pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas kunjungan wisatawan di tengah kondisi ekonomi global yang belum menentu. Salah satunya dengan memperkuat promosi wisata dan memastikan kesiapan destinasi wisata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan. Dan seperti yang dikatakan, strategi ini tentu memperkuat promosi dan memastikan kesiapan destinasi wisata. Kalau kunjungan wisatawan meningkat, harus siap menerima dengan pelayanan yang baik karena ini juga mendatangkan devisa. Selain itu, sahabat budaya, Nursia juga menekankan pentingnya menjaga keamanan, keramahan masyarakat, serta etika pelayanan para pelaku usaha dan UMKM agar wisatawan tetap nyaman selama berada di Lombok Tengah. Dan yang pasti seperti yang dikatakan bahwa yang paling penting keamanan tetap dijaga, keramahan masyarakat juga harus ditingkatkan. UMKM dan pelaku usaha jangan sampai aji mumpung menaikkan harga terlalu tinggi, karena itu bisa membuat wisatawan kapok berbelanja atau bisa saja untuk datang kembali.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

kita tinggalkan yang sudah hadir ya, dari penampilan jazz dengan kasmaran. Ada gak yang lagi kasmaran di siang hari ini ya? Semoga tidak terbawa suasana. Sampai lupa bahwa hari ini mungkin ada janji dengan klien, atau mungkin di hari ini punya janji untuk makan siang di luar ya. Dan juga tidak sampai mengganggu aktivitasnya tentunya. Tetap fokus dan tolong lanjut lagi di beberapa informasi untuk sahabat budaya. Dan kali ini sahabat budaya, kita ke informasi masih dari pariwisata ya. Di mana sahabat budaya Gubernur Gusnar Ismail menekankan pentingnya pengelolaan destinasi wisata dan lokasi studi banding yang baik menjelang pelaksanaan Pekan Nasional atau Penas Tani dan Nelayan 17 ya. Di mana penegasan itu disampaikan saat memimpin rapat persiapan PENAS didampingi Wagub Ida Syahida Rusli Habibi dan Sekda Prof. Sofyan Ibrahim di Aula Rujab pada Senin 25 Mei 2026 kemarin. Menurut Gusnar, lokasi wisata yang akan direkomendasikan kepada peserta PENAS harus dipastikan berada dalam pengawasan yang baik oleh Dinas Pariwisata. Ia meminta aspek kebersihan dan kenyamanan lingkungan, pengaturan parkir hingga jadwal kunjungan menjadi perhatian agar tamu yang datang memperoleh pengalaman terbaik selama berada di Gorontalo. Dikatakan Gusna, tidak perlu banyak lokasi wisata, tetapi lokasi wisata yang direkomendasikan harus benar-benar terjamin kebersihan dan lingkungannya. Semua harus di-backup penuh oleh pariwisata. Selain destinasi wisata, Gubernur juga menyoroti kesiapan lokasi studi banding yang akan dikunjungi peserta PENAS, karena menurutnya, lokasi yang ditampilkan tidak hanya memiliki hasil pertanian atau perikanan yang baik, tetapi juga didukung ekosistem yang bersih, tertata, dan memiliki ciri khas daerah. Dikatakan jangan cuma kebun yang bagus, tapi ekosistemnya juga harus bersih dan tertata. Ketika orang datang, mereka harus merasakan bahwa tempat itu benar-benar dipersiapkan dengan baik. Dan rapat tersebut membahas seluruh kesiapan penguatan seluruh bidang dalam mendukung pelaksanaan PENAS ke-17 di Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap seluruh rangkaian kegiatan mampu memberikan kesan positif bagi peserta dan tamu dari berbagai daerah yang ada di Indonesia.

0: pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
2: Ke wisata daerah kita aja, Ntok. Alamnya indah, budayanya juga unik.
1: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
2: Iya, betul, Ntok. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
1: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
2: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
1: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Iya, dan sahabat Bria 13 menit melintas dari jam 11 siang. Sekarang saya beralih ke acara Teras UMKM. Beragam informasi seputar UMKM akan hadir tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan dari rri.co.id, event budaya TDM 2026 resmi dibuka di halaman gereja GMIT Tiberias TDM pada Senin 25 Mei 2026 kemarin. Kegiatan tersebut menghadirkan pameran UMKM, pertunjukan seni budaya, hingga lomba kreativitas masyarakat. Ketua Panitia Diki Altaupa mengatakan event tahun ini mengusung tema Floba Mora Berkreasi di Kelurahan TDM. Ia menyebut juga kegiatan ini melibatkan 5 sanggar seni budaya, komunitas seni, kelompok tenun ikat dan pelaku UMKM, di mana kegiatan ini menjadi ruang mempererat persaudaraan dan mendukung kreativitas generasi muda. Wali Kota Kupang Christian Widodo juga mengajak seluruh ASN dan masyarakat membeli produk lokal yang dipamerkan selama kegiatan berlangsung. Menurutnya UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dikatakan juga event budaya seperti ini mampu menghidupkan UMKM dan memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Ia juga menilai kegiatan budaya dapat menjadi sarana promosi potensi daerah Kota Kupang. Selain pertunjukan seni budaya, panitia juga menggelar karnaval budaya, lomba solo lagu daerah, tarian kreasi budaya, dan fashion show. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai 25 hingga 27 Mei 2026. Panitia juga menyampaikan masih ada 4 sanggar seni budaya di TDM yang belum memiliki akta notaris, di mana dukungan pemerintah dan sponsor diharapkan dapat membantu legalitas sanggar agar lebih berkembang ke depan tentunya.

0: Schulze.
1: Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
2: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tu kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu eh?
1: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
2: Oh, so pindah reen.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
2: Oh, daratan ini dang.
3: Iya, mau.
2: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
4: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Masih dari Jalan Bali nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawan. Terima kasih tinggal lagu bagus yang selalu diri ya, penampilan Project Pop dengan Komplikasi. Sahabat Budaya 26 menit dari jam 11 siang terlanjut lagi dengan beberapa informasi masih di teras UMKM. Di mana dari rrik.co.id, antusiasme masyarakat terhadap sepak bola di Kalimantan Timur diperkirakan semakin meningkat menjelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. Momentum pesta sepak bola dunia itu juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kegiatan nonton bareng atau nobar di berbagai daerah. Kegiatan nobar selama ini menjadi salah satu agenda yang banyak diminati masyarakat, terutama di kafe-kafe, ruang publik, hingga pusat kuliner. Tingginya jumlah penonton dinilai memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Selain menjadi hiburan masyarakat, nobar Piala Dunia dipandang mampu menciptakan peluang usaha baru bagi pedagang lokal. Perputaran ekonomi diperkirakan meningkat seiring bertambahnya aktivitas masyarakat selama pertandingan berlangsung. Member jurnalis Football Club Samarinda, Maulana Farisi, mengatakan kegiatan nobar sepak bola selama ini terbukti memberikan tambahan pemasukan bagi pelaku usaha, terutama pemilik kafe dan pedagang kecil. Menurutnya, Piala Dunia 2026 dapat menjadi momentum penting untuk menggerakkan sektor ekonomi masyarakat di Kalimantan Timur. Tingginya animo masyarakat terhadap sepak bola diyakini akan berdampak langsung terhadap peningkatan aktivitas perdagangan. Maulana juga mengatakan pelaku UMKM di sektor kuliner maupun jasa lainnya diharapkan dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan menyediakan fasilitas dan layanan yang menarik bagi masyarakat selama gelaran Piala Dunia berlangsung. Tentunya sahabat budaya, dengan adanya nonton bareng Piala Dunia, mereka juga berharap dapat

Sahabat Budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, Sahabat Budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda, dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu pan de muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau Sahabat Budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, Sahabat Budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

4, Suara Budaya Kawanua. Bay Area in the

Sahabat Ude masih di teras UMKM ya, di mana kain ekoprint kian diminati sebagai produk fashion ramah lingkungan yang mengedepankan keunikan motif alami. Melalui program UMKM Talks RRI Banda Aceh bertajuk Ekspresi Harmoni Sentuhan Pesona Alam dalam Setiap Serat Kain Ekoprint, owner Tini Craft Collection, Suhartini membagikan perjalanan dan proses kreatif dalam mengembangkan kerajinan ekoprint di Aceh Besar. Suhartini mengatakan ketertarikannya pada ekoprint berawal dari keunikan motif yang dihasilkan daun dan bunga alami, karena menurutnya setiap motif yang tercipta tidak akan pernah sama karena dipengaruhi bentuk daun, proses oksidasi hingga kondisi alam. Ketika dikatakan di sela-sela dialog bersama RRI pada Senin kemarin, keunikan ekoprint itu tidak bisa dicapai mesin, satu daun saja di pohon tidak ada yang sama bentuknya dan ukurannya. Jadi yang pasti hasil cetakan juga selalu berbeda. Ia menjelaskan ekoprint merupakan teknik memindahkan warna dan bentuk alami dari daun atau bunga ke media seperti kain, kertas hingga keramik tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Selain menghasilkan karya seni, teknik ini dinilai ramah lingkungan karena memanfaatkan bahan-bahan alami yang tersedia di sekitar. Menurut Suhartini, bahan dasar yang digunakan harus berasal dari serat alami seperti katun, linen, rayon, atau sutra agar warna daun dapat menempel dengan sempurna. Sementara daun yang digunakan sangat beragam, mulai dari daun jati, pakis, ekaliptus, hingga tanaman liar di sekitar rumah. Dalam proses produksinya, kain terlebih dahulu dibersihkan dari zat kimia pabrik, kemudian melalui tahap mordanting atau pembukaan pori kain yang menggunakan bahan alami seperti tawas, cuka, dan soda abu. Setelah itu daun ditata di atas kain, digulung rapat, lalu dikukus hingga motif dan warna berpindah ke kain. Suhartini mengaku proses pengerjaan ekoprint membutuhkan ketelitian dan suasana hati yang baik karena termasuk karya seni yang mengandalkan kreativitas. Dalam kondisi ideal, satu produk dapat selesai dalam 3 hingga 4 hari. Dan yang pasti selain kain, Tini Craft Collection juga mengembangkan produk lain seperti jilbab, mukena, shawl hingga muk berbahan keramik dengan teknik ekoprint. Pemasaran produk dilakukan secara digital melalui media sosial dan status WhatsApp. Meskipun peluang pasar dinilai cukup besar, Suhartini menyebut tantangan utama pengembangan ekoprint di Aceh adalah keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya produksi massal. Ia berharap pemerintah dapat membantu promosi dan membuka lebih banyak ruang pamer bagi produk UMKM ramah lingkungan. Di akhir dialog, Suhartini juga mengajak generasi muda dan ibu rumah tangga untuk berani memulai usaha kreatif berbasis potensi alam lokal. Menurutnya, dedaunan yang selama ini dianggap sampah dapat bernilai ekonomi apabila diolah dengan kreativitas tentunya. Jadi seperti yang dikatakan bahwa jangan takut memulai sesuatu yang unik, bisa jadi hal yang dianggap biasa justru menjadi peluang baru untuk berkembang dan tentunya bisa membantu perekonomian keluarga.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, dan sobat pria terasa tinggal lagu bagus yang so hadir tentunya dari penampilan Toton Karibo, Ambon Manise featuring Novia Bahmit ya, dan juga Jackson, mudah-mudahan bisa menambah suasana semangat di tengah sahabat budaya mengerjakan segala aktivitasnya sambil prepare persiapan untuk lunch alias makan siang ya. Yang pasti di tengah kepadatan aktivitas yang dijalankan, jangan sampai lupa untuk tetap makan siang, karena itu akan sangat membantu kita untuk melanjutkan aktivitas kita. Satu informasi akan mengakhiri terompet kebersamaan tentunya di teras UMKM sebelum nanti kita beralih ke program request spesial lagu Pop Manado ya. Masih dikutip dari rri.co.id, dimana pemerintah kota Probolinggo kembali menggelar gerakan pangan murah GPM sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional HBKN Idul Adha 1447 Hijriah. Kali ini GPM digelar di depan lapangan Wonoasi Jalan Mastrip Kota Probolinggo, di mana kegiatan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKPPP Kota Probolinggo bekerjasama dengan Bulog dan pelaku UMKM tersebut disambut antusias masyarakat. Sejak pagi warga tampak mengantri untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibanding harga pasar, di mana berbagai kebutuhan pokok dijual dalam kegiatan tersebut, di antaranya beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp57.000, beras tumang Rp65.000 per 5 kg, telur ayam Rp25.000 per kilogram, minyak kita 2 liter Rp31.000, telur puyuh Rp25.000 per kilogram, serta gula pasir Rp17.000 per kilogram. Selain itu juga tersedia aneka sayuran, ikan asap hingga produk olahan UMKM binaan DKPPP. Saat meninjau pelaksanaan GPM, Wali Kota Probolinggo Aminuddin membandingkan langsung harga kebutuhan pokok dengan harga di pasaran, dan menurutnya GPM menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjadi stabilitas harga menjelang Idul Adha. Ia juga mengatakan untuk pembelian minyak kita dibatasi maksimal 1 pouch per orang karena kemasan yang dijual berisi 2 liter. Dr. Aminuddin memastikan gerakan pangan murah akan terus dilaksanakan secara bergulir di sejumlah wilayah kota Probolinggo sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi daerah. Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPPP Kota Probolinggo, Yuda Hartono mengatakan GPM akan terus dilakukan hingga mendekati Idul Adha dengan lokasi yang berpindah-pindah. Menurut Yuda, pada pelaksanaan GPM kali ini disediakan sekitar 1 ton beras hasil kerjasama dengan Bulog dan PT Raja Wali New Sindo. Selain itu, tersedia pula 60 karton minyak kita dengan masing-masing karton berisi 12 kemasan. Di sisi lain, Kanit 2 Tipiter Satreskrim Polres Probolinggo Kota, Iwan Hardi memastikan kondisi distribusi dan harga bahan pokok di Kota Probolinggo hingga saat ini masih terpantau aman dan juga kondusif.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.

0: tepat di jam 12 siang waktu Pro 4 Sahabat Budaya, torang ke kabar berita untuk siang hari ini. Di mana dari Harian Tribun Manado, umat Islam atau Muslim di Kota Manado, Sulawesi Utara akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Tentunya Sahabat Budaya pada Rabu 27 Mei 2026. Perayaan Hari Raya Idul Adha ditandai dengan Salat Idul Adha ya, dan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Manado mengeluarkan pemberitahuan mengenai lokasi Salat Idul Adha serta nama imam dan juga khatib. Di mana berikut lokasi Salat Idul Adha bagi Muhammadiyah di Kota Manado beserta nama imam dan khatib. Masjid Nur Afia, Kampus UE Manado, Imam Ustadz Saiful Bongo khatib Ustadz Saiful Bongo. Masjid Darul Arkom ya, Ternate Tanjung, Imam Ustadz Syamsuddin Abbas khatib Ustadz Ridwan Amu. Kemudian Masjid An-Nur Sumompo, Imam Ustadz Sarton Tanua khatib Ustadz Syaban Harumise. Masjid Turul Arkom Banjar, Imam Ustadz Halid Basir khatib Ustadz Ramli Makatungkang. Dan juga Masjid Wadil Arkom Kombos, Imam Ustadz Sunarwan khatib Ustadz Arafat. Di mana Pemkot Manado menyerahkan bantuan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha dalam seremoni di lapangan Sparta Tikala Manado, Sulawesi Utara pada Senin 25 Mei 2026. Penyerahan dilakukan oleh Wawali Manado Richard Sualang, di mana suasana penyerahan berlangsung hangat dan akrab. Di suatu momen Richard tampak memegang bagian kepala sapi sebelum menyerahkan sebuah kertas kepada perwakilan masjid sebagai tanda simbolis serah terima. Richard juga mengatakan bantuan dari Pemkot Manado merupakan bentuk perhatian pemerintah Kota Manado di bawah pemerintahan Wali Kota Andre Angau kepada umat muslim tentunya. Menurut dia, sapi yang diserahkan di berjumlah 30 ekor dan sebutnya sapi-sapi tersebut telah melalui seleksi yang ketat. Proses kurasi dilakukan bekerjasama dengan Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan serta dokter hewan berlisensi. Menurut Richard sendiri, Hari Raya Kurban bukan hanya momentum ibadah, tetapi juga memperkuat tali silaturahmi serta memperkuat solidaritas sosial di kalangan masyarakat. Tentunya atas nama pemerintah Kota Manado, dia mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha pada umat muslim di Kota Manado dan sekitarnya.
1: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.
2: Hey Schulte, aduh, siapa ini? Kita kurang dah lihat dari tadi, angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
3: Ucup si aku dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tu? Kita suka baku-baku kirim dang. Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu eh?
2: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
3: Oh, so pindah reen.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
3: Oh, daratan ini dang.
4: Bodoh,
3: memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
1: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Dan sahabat budaya, saat ini 10 menit melintas dari jam 12 siang. So tau toh kalau sejam segini berarti Transo masuk di program request spesial lagu pop Manado. Nanti sahabat budaya yang senang dengan lagu-lagu Manado boleh bergabung berinteraksi di sini ya, melalui layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Perompat Manado. Kalau ada yang tahu di live TikToknya aku juga bisa gabung di sana ya. Kasih tahu lagu Manado apa yang sahabat budaya mau suka dengar di siang hari ini sambil batapang ngopi makan siang. Menemani suasana perjalanan ataupun yang sudah melanjutkan aktivitasnya. Ya, tetap semangat tentunya di siang hari ini ya. Dan seperti biasa ada 3 orang spesial yang bisa disalamin ya untuk siang hari ini, disapa-sapa. Dan juga untuk sahabat budaya yang saat ini mungkin sementara terbaring sakit ya, mudah-mudahan cepat sembuh di angka sakit penyakitnya dan bisa terhibur dengan lagu-lagu dari Perompat tentunya untuk sahabat budaya.

Okay, dan sahabat budaya saat ini sudah 17 menit dari jam 12 siang masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Terima kasih yang terus setia dengan toran di sini di FM 88,6 MHz, AM 1188 kHz. Yang mau dengar juga melalui streaming RRI Digital yang ada di luar kota Manado dan sekitarnya, yang ada di luar daerah juga ya. Bung Marco, kita requestnya lagu pop Manado ya, jadi bukan lagu Indonesia. Kalau itu nanti di jam 4 sore ya. Oke, dan ini sapa-sapa dulu, apa kabar untuk sahabat budaya yang sementara menonton live TikTok ya di Perempat Manado. Di live TikToknya aku juga ya. Selamat siang buat Jane Maybe juga yang baru bergabung, orang Erma Didin ya. Calon Ibu Kacim ya. Ada Steviani Onari, Komarudin, ada Pak Adunet juga yang baru bergabung ya. Ada Vinalia 09 My Queen, ada Komarudin, MZ EZ ya, ini susah amat namanya. Stephanie Onari, terima kasih for live-nya ya. Dan juga ada Melda Jack ya, ada Steviani, ada Aksa, ada Harry juga, ada C, ada Suryani ya, Rana Vivi, pokoknya yang baru bergabung ya. Pak Dunet hadir, hai. Ini dari mana nih Pak Dunet ini, kalau boleh tahu ya. Dan salam-salam juga. Kalau ada punya keinginan untuk request lagu Manado, silakan di sini sampai di jam 2 siang nanti ya. Yang sudah gabung di live TikTok juga, Eza Zaharias, apa kabar? Ada Glory juga, ada Amario ya, ada Mami Jus, ada Pace, ada iya Bu Marco tadi ya, ada utusan Tuhan, ada siapa lagi di sini ya? Irfan Alfian, Sabung Alfian, silakan gabung kalau ada kesempatan. Julita Rompas juga, Mas Hen sekali lagi ya, ada Mira, semuanya pokoknya yang sudah gabung di live TikToknya. Maaf ya, kita spesial di lagu Manado ya, Bu Marco. Kalau ada lagu Manado yang disenangi, bisa request di sini juga ya. Ada Bulldozer Prang juga ya. Padunet, oh orang Bitung, apa kabar yang ada di Bitung semuanya yang sementara Bapak dengar di siang hari ini. Ini mau menyapa juga untuk para driver ya yang sementara Bapak dengar. Ada juga di pusat-pusat perbelanjaan, di rumah makan ya. Pokoknya yang ada DP pintu, ada jendela, ada tangga, pokoknya ya. Semua ini sapa di siang hari ini ya. Yang sementara makan, selamat makan siang. Pelang-pelang Jo, so gak punya itu kan. Soalnya gak mau kemana-mana. Yang ada asik badonci, kong tatalang tulang ya. Pelang-pelang Jo. Oke, ini mau baca dulu untuk yang sudah gabung di sini untuk Toraning Torang. Selamat siang Toraning Torang, mau request lagunya ndak ada, dari penyanyi Ever Salikara. Lagu ini buat semua pendengar RRI Perempat Manado di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Buat host Keke Heni Karina, selamat bertugas sampai selesai penyiaran dengan harapan diberkati bersama keluarga yang ada di rumah, amin. Dari Jaina Onto di Tamako Sangihe, apa kabar orang Sangihe semuanya? Di sana juga ada Bung Kristiano Srame ya, di Tamako bersama keluarga diberkati Tuhan selalu tentunya ya. Ini juga mau sapa-sapa, apa kabar yang ada di Bunaken, yang ada di Siladen ya, yang ada di Minut, apa kabar? Hadir katanya Charlie Castello, wah asik namanya ya, kayak nama-nama luar gitu ya. Bulldozer Prang, salam kenal dari Prabanan. Halo Prabanan semuanya ya, dapat salam balik dari Pro 4 Manado tentunya ya. Ada juga Trompet Ibu Jenny Mama Rasi, ada Ira juga, apa kabar di siang hari ini ya. Ada Jane Maybe, katanya mau request lagu dari Sandra Lintang, Kita Rasa Bahagia. Oh, bagaimana kok nyok mau bahagia Kang? Kan sudah lama toh. Ada Lian Sigi 79, Elsin, Komarudin, Diman, betul ya? Sementara Bapak dengar di siang hari ini. Terima kasih ya untuk gift-giftnya ya. Ya, sekarang langsungnya ke lagu-lagu yang di request di sini. Dan yang pasti Julita Rompas katanya mau request lagu Gloria Trio, Rindu Ngana. Kirim buat Sami Senduk di Leret, salam satu hati. Mem Femi, Jai Lolo, dapat salam ya. Oke, terang langsung juga ke lagu-lagu. Nanti yang lain yang sobat request saya ini bacakan setelah ini ya. Orang ke event SLKR-nya ndak ada juga
Lagunya Kita Rasa Bahagia dan juga makasih Bu Marco yang request Rindu Ngana. Gimana, terang langsung juga lagu-lagunya ya.

0: Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.
1: Etole, Masiregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Oke, dan sahabat Bliya, tolong saya tinggal ke Bogus yang so hadir ya, dari penampilan Gloria Trio Rindu Ngana. Sedikit menginformasikan kembali untuk sahabat budaya yang mungkin baru bergabung melalui live TikTok Perempat Manado. Di live TikToknya aku dan mungkin yang baru juga bergabung di Perempat ya, kalau yang lain sudah tahu. Kalau jam segini kita tuh main lagu-lagu pop Manado ya. Jadi yang minta lagu Ambon mohon maaf nanti di jam 4 atau di sebentar malam jam 9 ya. Kalau di jam 4 nanti ada Bung Stanley nanti yang akan menemani sahabat budaya untuk lagu daerah, lagu Indonesia, lagu dangdut juga bisa. Tapi untuk spesial ya, di siang hari ini kita main lagu-lagu pop Manado, oke? Okay? Dan selamat siang ada Aldi, Ervina Akasi, Agustina Silvi, ada Michael 07, ada Deni Novtuyu ya. Ada Charlie Castello, Rambalunga, ada Ari Pungus, ada Jeronini, ada ini tanda tanya banyak sekali nih. 8074K, Ardi Hart, ada Ivana juga NCF, ada Arniju dan Gonfrix. Saya mau salam-salam dulu nih yang sudah gabung, sudah chat-chat di Perempat Manado ya. Dari mana nih? Aduh, banyak sekali ya. Oke, yang mana tadi? Mantap Perempat, salam dari KPID Sulawesi Utara, KPID Sulut ya, SR27, terima kasih. Ada juga siapa tadi, Abel Vivo, salam dari Kota Kupang NTT, salam balik ya. Oh, Aldi tadi request Balada Pelaut, nanti saya coba hadirkan ya, sebentar. Ada juga siapa nih, Michael 07, salam dari Jayapura kakak, oke, salam balik dari Manado juga ya. Ada Aldi suka lagunya, thank you. Aldi salam dari Makassar katanya, salam balik ya. Ada Ervina Akase, Gorut hadir, waduh lengkap nih ya. Ada Juliana, ini Juliana Kandowangko ya, betul ya. Balikpapan Kaltim hadir, salam buat semua-semua adik Balikpapan Kaltim yang sebentar mendengarkan Perempat Manado. Dan juga apa kabar untuk Ibu Agustina Selvi, salam dari Kota Bitung, salam balik ya dari Manado untuk yang ada di Bitung semuanya. Ervina Akase, lagunya mengingatkan pada kenangan waktu di Manado. Oh iya gitu, pernah main-main ke Manado berarti ya. Kalau sekarang balik lagi mungkin sudah banyak perubahan ya, banyak perbedaan yang lebih cantik tentunya di sini. Kalau ada kesempatan bisa main-main lagi ke Manado ya. Ada dance lagu kesukaanku, Kita Cari Nganape Bayang. Asik, Bung Deni, Nov to you ya. Juliana Kandowangkos do, sangat terhibur ya. Oke, siang juga Deni, Nov to you ya. Pap Ben, terima kasih sudah bergabung. Lagu Isti Yulistri yang mana ya, judulnya silakan dikasih tahu ya untuk Ibu Ervina Akase. Ada Bang Black, selamat siang Balikpapan hadir menyapa ya. Marcel, ini Marcelang Heraldo ya, agak susah disebutnya ya. Antara mana Dodeng Jakarta, oke nanti ini coba lihat ya. Adi Hart, selamat siang minta lagu Trio Bougainville. Anggap Toran 2 masih basudara, aduh bukan itu sto kan DP judul, itu DP lirik sto kan. Selamat jalan sto, selamat jalan jo sayang ya, kalau betul nih. Clement, terima kasih jempolnya, Deni Nov to you. Balikpapan monitor dari anak rantau. Clement, selamat siang dan salam dari Gorontalo. Oke, oh banyak sekali nih requestannya. Ya saya kesini dulu, di sini ada nggak yang request ya? Oh iya. Mawar Merah yang sudah bergabung, stay positif, Bung Sami Senduk juga ya. Ah ini saya baca apa nih kalau tulisannya Cina atau Jepang nih. Berikan motivasi hidup ketika lagi down dong. Ntar ya saya lagi siaran soalnya, gimana kasih motivasinya nih? Sebentar ya. Siapa lagi, Bung Sami Bintang Kejora buat Julita dengan Nona Heni dengan Memfemi katanya. Ada Emawati, ada Norman, ada Sesha, ada 874K. Ayo dari sini balik ke sini ya. Aha, oke, okay. Pokoknya semua-semuanya ya. Saya putar yang mana dulu ya.

Oke, saya putar antara Manado dan Jakarta. Nanti lagu lain menyusul ya. Seperti biasa di setiap sesi ada 3 lagu yang diputarkan. Dan sahabat budaya bisa baku Iko untuk request lagu yang lain ya. Sampai di jam 2 siang nanti.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar. Kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Iya, dan Sobat Berita masih tinggal lagu-bagus yang sohadir ya, dari penampilan trio Bougainville dengan Selamat Jalan Je Sayang ya, yang request lagu tadi, mudah-mudahan so terhibur di kesempatan siang hari ini. Mengantar kita di menit yang ketiga dari jam 1 siang, tolong sobat ada di sesi yang kedua ya, untuk Sahabat Budaya di spesial request lagu Popanado untuk Toran Tintorang siang hari ini. Ya, dibacakan dulu untuk beberapa juga yang sudah gabung di live TikTok Pro 4 Manado. Dan yang sementara menyatu hati dengan orang di sini, apa kabar? Ada Mawar Merah, ada Aldi, Ervin, Akase, Denny, Nov to you. Tadi sudah dibacakan juga Bung Sami Sendok, Adi Har, ada Clement, ada Glory, Novri 06, ya, Meita Tunang Lumempa. Ini tanda tanya yang banyak sekali ya. Komarudin, ada user 841503 sekian-sekian. Ada Julius Tasain, ada Felsley, ada Selfie, Pak Selfie, ada Samces juga. Ada Yunus Daudu, Daudi Yuno ya. Ada Iwan Jafar, ada T underscore D, ada underscore Febrian. Ini gak bisa dibaca kalau yang ini ya. Ada Rifai Siregar, ada Novri 06, M Juendi, ada Maxi, Bu Maxi Panto juga ya. Oke, dan siapa tadi yang sempat merequest lagu sebentar? Yang mana yang tadi ya? Panjang soalnya tadi. Oke, ini yang request lagu dari Michael Andri. Katanya request lagu Bucin dari Nivine. Ini salah satu band lokal Manado yang nanti tampil di North Live Fest. Wah, keren ya. Mantap ya. Oke, aku puterin lagunya. Tenang saja untuk Bung Michael Andri ya. Siang host, siang juga. Antara Manado dan Jakarta sudah diputar tadi. Makasih ya, ada Opo Ferdi juga. Siapa yang imut? Amit-amit kali, bukan imut-imut ya. Ada Denny, now to you, asik. Marlina, terima kasih sudah mengikuti juga. Silakan yang mau request-request di sini. Ada Dan, salam dari Bualemo, Gorontalo, request lagu Isti Yulistri. Karena enggak dikasih tahu ya judulnya apa, jadi saya coba pilihkan yang judulnya Rupa Jatuh Malaikat ya. Mudah-mudahan suka lagunya ya. Maaf Glory, Dream of Me tidak bisa lagu barat di sini ya. Mungkin di tetangga bisa ya. Maldi, makasih lagunya, makasih juga. Ada juga Meita Tunang Lumepa, siang host, siang juga. Mana nih lagunya yang di request ya? Charlie Castello, Bintang Kejora, ditunggu ya.

Oke, selamat siang untuk Bung Audi Rantung yang katanya mau request lagu Batubara dari Lola Draco. Salam-salamnya enggak ada nih. Oke, yang lain juga yang sudah bergabung ya di sini ada Bung Acel, ada Marlina, terima kasih sekali lagi, ada siapa lagi? John Ahmad ya, ada. Ya, ada Rian di sini, ada Mas Tarso, ada Novia, ada Bung Andi juga, ada Friska juga ya. Dari Michael Andri, salam dari Mapangat, Pro 4 keren, terima kasih. Bang Black, request lagu Danau Tondano. Bang Ervina, Mbak Ervina, AKC dipilihin aja ya, nanti saya coba lihat.

Untuk Bung Denny, Nov to You, Ampas Kelapa tidak bisa diputarkan karena di sini ada memang beberapa lagu Pop Manado yang kita tuh tidak bisa putarkan karena liriknya tidak sesuai ya. Jadi mengikuti saja. Mika Duran, Etro 4 era di Manado, wih orang Manado, kenapa? Kamu tahu orang Amurang, aku orang Amurang. Oh begitu, saya bukan orang Amurang, Minsel ya. Oke, dan terang langsung juga ke lagu-lagu yang sudah di request spesial untuk Sahabat Budaya di siang hari ini sambil menikmati makan siang atau sekolah makan siang, so kembali melanjutkan segala aktivitasnya. Sukses.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi. Dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.
1: Etole, Matere Garut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Bercerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cocolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya. Pasti seru sekali, Kang.

Oke, masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Torang balik lagi tentunya di program request spesial lagu Pamanado untuk Torang dan Torang siang hari ini. Kembali ini informasikan Torang pe kebersamaan di Torang dan Torang sampai di jam 2 siang nanti. Oke, ini balik lagi untuk yang sudah gabung ya. Ada Dance, terima kasih atas lagunya sukses for Torang semua. Salam dari Pentadu Barati, Lamuta Bolemo. NF2671, kalau Tante Min di pro berapa? Nggak ada Tante Min di sini. Yang ada Tante Tin, tapi di pro 1 mah Tante Tin so pensiun ya. Bung Sami, mantap tuh bunga. Iyo, ada PT Rabu-Rabu di samping kantor, kalau udah pasang ini. Bang Benny, mantap, terima kasih. Clay Clove Shop, sapa pe burung itu. Nah, war-war nih Upix nih. Awas ya, oh Lola Drakel udah bilang. Kutilang, iyo stokang. Oke, ini mau baca dulu untuk SMS yang masuk di kesempatan siang hari ini ya. Selamat siang, Kak Henny yang paling cantik seantero jagat maya. Kalau ada maunya ya, dari dulu memang. Request yang DP judul, D yang gatal. Oh, itu nanti jam 4 ya. Nanti Pak Bung Stanley sabar antar di jam 4. Kalau nggak bisa lagu Gunawan, so terlambat. Oke, yang itu aja ya. Salam for orang-orang Perum, MGI2, Mapanget. Selamat makan siang. For Kak Henny, sehat selalu dan gaji lancar terus. Amin ya, gaji plus-plus kayaknya bulan depan ya. From Upix Bunga, salam buat keluarga di rumah. Kapan nih main-main ke RRI lagi ya, ditunggu ya. Oke, dan yang pasti yang lainnya yang baku ikut silakan. Bisa SMS, WhatsApp dan juga bisa.

Oke, dan apa sih untuk sahabat budaya yang terus setia ya menikmati kebersamaan dengan Prompat. Ini baca-baca dulu nih, ada beberapa yang baru gabung juga ya di siang hari ini. Dari mana nih tadi ya? Oh iya, ada Henny Inge Peters, ada Ian, ada Santoso, ada Hengki, Keke Arun, ada Ken, Sherly Makapuas, ada Cheese, ada Cancer Girl, ada JL, ada Melita. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Yang sok kasih-kasih gift juga di siang hari ini, terima kasih semuanya ya. Ada Ian, salam baku dapa for ngoni semua di RRI Prompat dari kita di Banten. Aduh, apa kabar orang Banten? Banten gimana cuaca siang hari ini? Aman-aman? Salam buat semua-semua yang ada di Banten ya, buat keluarga di rumah tentunya. Ada perantau juga yang baru gabung di sini ya, selamat bergabung. Ada Paulus Sukmana 73 juga ya. Ada Syukur Like, ada Pardamena. Pardamiana Loho, ini susah ya. Ada Zulkifli juga ya. Yang gabung di live TikToknya aku, apa kabar? Ada Mukli Syukur juga, ada perantau. Ini dari sebelah ke sini ya. Ada Sandi Leonardi, apa kabar? Yang baru gabung Putra Kusuma juga. Hai, selamat siang. And then ada Kay juga. Ada Josie Sihombing, Putra Ragil juga, ada Sri Mayang, ada Tingkap Dua Langi ya. Ada siapa lagi? Juf SR ya. Ini siapa lagi nih? Ucok Wisata 99 juga, apa kabar? Ada SHBT O3DJ ya. Ada siapa lagi? Sinaga Style, ada Sulung Lauli 0_2. Ada Sugik Neo juga, ada Intan Chan 27, ada Bintang ya. Pokoknya semua-semua. Ada siapa lagi nih? Ada Santoso, salam kenal dari Kalimantan Barat hadir. Apa kabar semua yang ada di Kalimantan Barat? Ada Ci, salam dari Makassar, dari orang Tompa Sok Lama. Waduh, ini orang Tompa Sok Lama tapi ada di Makassar rupanya ya. Ada Sherly Makapuas, terima kasih sudah mengikuti juga. Ada Glory, selamat dari Kinilau ya. Clay Klausov, ada Danvi, Helena, Angel, apa kabar kalian? Upix Bunga. Duh, kangen ya, ya. Kangen sama bun-bunnya ya, makanya kumpul-kumpul semua gabung di sini ya. Reuni dulu ya. Ada Irwan, Toh Abu Budin juga ya. Johanis Tameno yang baru gabung, ada Lating Thomas, Funik Wilaman juga. Ada Ayu Rauf, ada Dwiki ya. Ada Ari Kapai juga. Oke.

Oke, okay, yang lagi aktivitas katanya siang hari ini minta dikirimin lagu. Yang ada di mana ya? Yang ada di tempat tugas siang hari ini ya. Udah makan siang belum ya? Udah pasti ya, kalau jam segini udah makan siang pasti ya. Semua orang lagu apa katanya? Buat si dia, tapi minta aku yang kirimin. Buat si dia yang lagi makan siang siang hari ini, selamat makan siang. Ada buat dengar pro 4 katakan. Oke, ini coba kasih buat si dia. Si dia sih Tian Som dan Diego Alexander Garing ya. Nanti, tapi ada lagu dulu dari Gunawan dan Sheila Marcella dengan So Terlambat, spesial untuk Anda semua juga.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawu,
0: daripada anak kurang dah dapat lihat sama dengan tu murung patah sayap, lebih baik anak badengar jutuh perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok, senak galau, po.

Oke, terima kasih tinggal aku bagus yang sehadir. Curiga dari SMA Pia ya, yang lagi makan siang di siang hari ini. Selamat makan siang ya. Mudah-mudahan bisa selesai tugasnya satu waktu dan bisa kembali ke rumah untuk beristirahat tentunya ya. Next ada Maurens Kunta, Kalis Katrin. Halo Keke, lagu Jangan Simpan Marah by Trio Krisan. Salam Jo semua dari di Lolak ini. Oh, ada di Lolak ya. Semua dekat-dekat pengucapan, Kang. Emang Katrin orang Lolak ini ya? Jangan lupa ya, undang-undang. Untuk Mikael Andri, terima kasih sudah bergabung pastinya di sini ya. Tadi sempat request lagu Nivi ya dengan Bucin. Dan salam dari Tilamuta, for masyarakat Kali Raya, Kecamatan Pinel yang sukses jelang pemilihan hukum tua. Oke, semoga berjalan lancar ya untuk pemilihan hukum tuanya di sana. Makasih banyak kakak host cantik, full support band lokal Manado. Pasti dong ya, namanya kalau band lokal Manado siapa lagi yang mau support kalau bukan torang orang-orang Manado, Kang. Rompat the best, thank you. Nice song ya tadi ya. Ayu Rauf, halo kak, request lagu Palu Soba Bunyi. Kirim salam keluarga ada di Manado dan Bitung dari Gorontalo. Jordan, halo, boleh request Toma-Toma kalau sempat waktunya ya. Kalau gak sempat gabung di lagu yang lain. Kalau sempat aku putarin ya untuk Jordan. Habis masuknya udah detik-detik terakhir sih. Kita closingnya jam 2 ya. Oke, yuk pengucapan ya. Jangan lupa ba keker-keker kamar ya, ba messenger atau apa kek ya. Salam-salam juga yang ada di live TikToknya aku. Ada Konop, betul ya, ada Dan, ada juga Hendar, underscore Casper, ada Rangga. Ada siapa lagi, ada siapa lagi di sini? Ada Tanggolazi ya, ada juga silakan yang mau lanjut kerja, dilanjutkan ya. Jangan terganggu dengan kehadiranku. Justru kehadiranku harus menghibur ya, bukan mengganggu. Ada perantauan yang sudah gabung underscore 3. Thank you. Ada siapa lagi? Ada Bung Yami. Hai Bung Yami. Cukup novel. Ini novel yang itu atau yang lain nih? Pokoknya semua-semuanya ada. Bung Albert Andi juga. Apa kabar? Di siang hari ini mungkin lagi aktivitas. Selamat aktivitas. Sukses ya Bung Andi. Selamat siang Jo ini. Oke, thank you Katrin, nanti info ya. Oke. Ada tap-tap juga yang bergabung ya. Ini langsung juga ke lagu yang sudah di request, mudah-mudahan semuanya bisa terputar untuk sahabat budaya ya.

Ya, dan Sobat Gria saat ini sudah 55 menit melintas dari jam 1 siang ya. Selamat siang Mams Liofes ya, betul. Semangat, terima kasih. Winagata, selamat siang untuk penyiarnya, terima kasih. Dan ada Yu juga. Selamat siang, titip pesan sahabat yang baik di Girian Kelabat dari Surabaya. Buat V juga yang baru bergabung, ada Teddy, ada Yunus Daud Yunuh ya, Tetawar 00, waduh namanya ya. Untuk Mandiri Jaya, ada juga, Bung Nyami balik lagi ya, ada Udo, Avison ya, ada Ricky, ada Raja, kok Raja itu sih, hai hai, aku melihatmu, aku juga Bung Albert. Thank you like-like-nya ya. Ada inisial underscore B juga ya. Saya mau salam juga Pak Vero yang ada di Pumoro, Ibu Anda yang ada di Suaan, Cimei yang ada di seputaran Bitung ya, Ibu Sara yang ada di seputaran Banjir. Kemudian semua-semuanya yang selalu menyatu hati di antara di sini. Untuk yang ada di bagian pemberitaan juga, yang ada di LPU, siaran juga ya, SDM, keuangan, umum, pokoknya semua dapat salam. Yang teknik juga ya di atas ya. Ada KMB juga, terima kasih semuanya. Jadi sampai di sini dulu trompet kebersamaan ya. Dan satu lagu dari Sheila Marcia, Pak Lu Sobat Bunyi mengakhiri trompet kebersamaan sebelum nanti terong bergabungan RRI Programa 4 Jakarta untuk suara budaya Nusantara. Bang Teddy, salam sehat selalu, RRI tetap di udara. Terima kasih.

0: Kompas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uli.
2: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
3: Informatika Kabupaten Lamongan Sugeng Widodo mengatakan peringatan Hari Jadi Lamongan menjadi momentum memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus melestarikan budaya daerah. Apa di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Pemberengan Pro4 di seluruh Nusantara. Jumpa lagi barengan Ayah Pomariana Suwendi di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Ayah dari Jakarta tentunya ditemenin sama rekan ayah nantinya akan kita ajak ngobrol dari RRI Pro4 Palembang. Apa sih Po yang bakal diobrolin siang hari ini? Kita bakal ngobrolin soal senjata tradisional keris Palembang Abang Po sebagai karya seni Nusantara. Nah seperti apa obrolannya nanti bakal disimak dah ya bareng narasumber di sana juga ya. Dan tentunya Abang Po juga bisa bergabung ya untuk line interaktif Jakarta udah ayo buka di 0213504510 untuk line telepon. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124-928. Kaitannya dengan keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Karena kan yang pastinya kita tahu keris ini sebagai senjata tradisional yang tentunya sampai sekarang masih dilestarikan. Nah ini juga mungkin ada yang mau ditanya-tanya terkait dengan keris Palembang. Apakah sama dengan keris-keris lainnya di Indonesia? Karena setahu saya keris itu gak cuma ada di Pulau Jawa aja Bang Po. Buktinya di Palembang itu ada. Yang ngebedain apa nih keris Palembang sama keris di Jawa Tengah mungkin atau di wilayah lainnya. Nah nanti deh bakal dibahas. Buat Bang Po juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini, yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara, bisa langsung WhatsApp ya ke WhatsAppnya Jakarta maupun nanti line interaktif di RRI Pro4 Palembang. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Palembang. Di sana ada Abang Ahmad Joni. Ada Abang Ahmad Joni Arla. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang. Bang Joni Arla. Halo Bang. Oke, audionya belum masuk nih ya ke sini ya ke Jakarta ya. Iya, coba sampai kita cek kembali audio di Pro4 Palembang ya, Abang Po ya. Dan yang pasti kita undang juga buat Abang Po yang mau berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Abang Po siang hari ini atau sore hari ini, lalu lintas dan cuaca yang lagi dalam perjalanan atau ada peristiwa penting yang terjadi juga boleh ya diinformasikan ya. Atau mau gabung terkait dengan tema di pada kesempatan kali ini yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Silakan bisa bergabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510. WhatsApp ke 0812-1124928. Halo, di Palembang audionya suaranya belum masuk nih Bang. Palembang audionya ya. Suaranya belum masuk nih.
2: Ya, halo.
1: Halo. Halo.
2: Ya, iya. Bisa, halo.
1: Iya. Baik, ya. sudah masuk. Ya. Iya, assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad Joni Arla.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah, Bang. Gimana di sana, sehat?
2: Sehat, Po. Gimana cuaca Jakarta?
1: Cerah, Bang. Terpantau siang hari ini di Palembang seperti apa, Bang?
2: Ya, sepertinya sama ya cuacanya. Mm-mm. Panas ya.
1: Panas.
2: Panas kalau sih.
1: Cerah
2: saya
1: ya.
2: Saya barusan pulang dari Jakarta juga, Po, kemarin.
1: Oh iya. Wah. Iya.
2: Jumat, Sabtu, Minggu kemarin saya di sana.
1: Wah, nanti kapan-kapan mainlah Bang ya, ke sini ya Bang ya, ke studio ya.
2: Iya.
1: Kita jumpa-jumpalah bersama teman-teman di Jakarta. Iya, baik. Ya, Bang Joni Arlas, yang hari ini kita bahas Chris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Betul ya Bang?
2: Iya, Bo.
1: Nah, nanti ya, juga bener, akan hadir narasumber di sana Bang?
2: Ya, ini iya, sudah ada
1: hadir. Oh, sudah hadir.
2: Iya, Heri Sutanto atau dikenal dengan Cek Heri.
1: Iya.
2: Kebetulan Cek Heri ini selain sebagai merangi atau pengrajin, bisa dikatakan tempat servisnya ya, keris terbakar. Beliau juga pengrajin dari Tanjak Palembang. Nanti bisa diselit-selitkan sedikit.
1: Iya. Baik. Nah, untuk line interaktif bisa dibuka juga untuk yang mau langsung gabung bersama di Red Pro 4 Palembang ke nomor berapa, Bang?
2: Di 0711-351656.
1: Baik. Ya, sebelum kita mengundang pendengar untuk bergabung di kesempatan kali ini, Aye dan juga pendengar juga pengen tahu nih, Bang, nih. Gimana nih ngomongin soal Chris Palembang. Ya, apa yang ngebedain Chris Palembang dengan Chris lainnya di Indonesia? Karena kan ada juga yang di Jawa, begitu ya, Bang, ya. Nah, gimana? Mungkin bisa dipaparkan dulu kali ya, Bang, ya. Sedikit seperti apa bersama Cek Eri narasumber di sana. Silakan, Bang.
2: Langsung ya kita.
1: Iya, silakan, Bang. Iya, silakan.
2: Oke, terima kasih, Mpo Mariana. Langsung saja kita ngobrol bersama Cek Eri atau Heri Sutanto. Halo, assalamualaikum, Cek. Ya. Ya, apa kabar, Cek?
3: Alhamdulillah. Ya, kena macet-macet dikit nih.
2: Kita siang hari ini kan berjaringan Nusantara, ya. Dan setiap daerah mungkin ada pusaka-pusakanya.
3: Iya.
2: Terkhususnya di Pulau Jawa dikenal dengan Chris, ya.
3: Iya. Palembang dan juga punya Chris.
2: Punya Chris, ya. Nah, tadi ditanyakan oleh Mpo Marian, ya, apa yang menjadi pembeda? Mungkin dari segi bentuk warangkanya atau mungkin besinya, bajanya, atau mungkin pegangannya, silakan.
3: Kita kan sesuai judul kita menjadi apa, seni ya, seni. Kalau dulu perlu digarisbawahi, kalau dulu keris ini merupakan senjata ya, dianggap untuk senjata bisa, terus juga sebagai tanda apa, sebuah jabatan seperti tongkat komando pada zaman sekarang, misalnya untuk di kepolisian, di TNI, nah itu sama seperti itu. Nah, terus lebih banyak kesenjatanya. Tapi karena modernisasi, zaman sudah berubah, keris itu dianggap bukan lagi sebagai senjata, tapi benda seni.
2: Yeah.
3: Nah, benda budaya, seni yang mengandung budaya gitu.
2: Yeah.
3: Nah, yang ada sejarahnya. Jadi di sini kalau dilihat perbedaan antara keris Jawa dan keris Palembang, keris Palembang itu mempunyai campuran dari tiga budaya. Pertama Jawa, Cirebon dan Melayu. Nah, ciri khas dari masih ada pengaruh Jawa pada tertinggal pada bilah kerisnya. Cara penempaan bilah keris, bentuk keris dan penyebutan-penyebutan masih ada kemiripan dari Jawa. Contoh misalnya keris brojol. Nah, brojol itu kan bahasa Jawa, jadi masih bahasa Jawa. Bentuk-bentuk keris, pakem-pakemnya keris. Terus bentuk kalau di jenisnya, ibarat jenis atau bentuk-bentuknya itu, kalau di dalam perkerisan disebut dapur ya, dapur, nah, dapur keris. Nah, dapur keris ini bermacam-macam, ada yang lurus, ada luk 7, luk 5, luk 13, luk 11, macam-macam.
2: Tapi banyak yang di Palembang lurus ya?
3: Kalau Palembang awal itu kebanyakan masih ada luknya, karena masih kuat pengaruh Jawa. Tuh. Tapi kalau Palembang akhir, pertengahan sampai akhir itu kebanyakan lurus.
2: Ya, itu kenapa banyak perubahan sih?
3: Karena begitu, kalau tidak salah sepengetahuan saya nih, semenjak susunan Abdurrahman memproklamirkan bahwa Palembang berdiri sendiri menjadi kesultanan dan tidak ada sangkut paut lagi dengan daerah lain, maka itu ada perubahan yang besar ya, baik dari segi pemerintahan, penyebutan-penyebutan, bahkan sampai keris pun dirubah.
2: Dirubah, jadi tetap Palu lurus ya gitu.
3: Ya, ya. Tuh. Bukan tanpa lu, kalau yang awal masih, Pak.
2: Masih,
3: ya. Masih. Ada sebagian masih, tapi kebanyakan lu tuh gini. Kenapa orang banyak krisnya pakai lu? Nah, kalau dalam tradisi Jawa yang saya ketahui, misalnya ada seseorang mau pesan kris sama empu. Nah, itu harus di apa? dihitung wetonnya ya, yeah, hari lahir segala macam. Nah misalnya dia berniat maunya krisnya 11,
2: yeah,
3: tapi berdasarkan hari lahir dan tanggal lahir nah, apanya nggak cocok tuh. Nah kalau dengan Palembang akhir nggak pakai lagi seperti itu, tuh tidak lagi pakai yang hitung-hitungan seperti itu.
2: Jadi ya, yang ya, di Palembang ini banyak yang nilai seni dan budaya yang dia ya, yang diambil ya.
3: Ya. Nah cuma bedanya lagi selain itu dari budaya Jawa ada yang Cirebon. Ya. Cirebon itu yang tertinggal dari Cirebon itu bentuk daripada cincin kerisnya.
2: Yang di Palembang
3: ya, bentuk gunungan.
2: Ya.
3: Tuh, karena memang Palembang ada pengaruh daripada Cirebon.
2: Ya.
3: Nah, budaya
2: jadi dari Cirebon. Jawa, Cirebon ya.
3: Nah, terus Melayu.
2: Melayu.
3: Nah, okay. Kita ke Melayu, kalau ke Cirebon tadi, kalau di Cirebon kita ada juga mirip dengan Cirebon sampirnya.
2: Hmm.
3: Sarung keris itu sampirnya, hmm, sampir keris itu mirip dengan Cirebon. Cuman bedanya kalau Cirebon bukanya keluar, seperti lengkungannya seperti keluar, kalau Palembang agak ke dalam bentuk perahunya.
2: Ya.
3: Nah, terus juga kalau Melayu, Palembang itu ada lenggok di hulu.
2: Maksudnya?
3: Hulu itu gagangnya. Ada lenggok dia.
2: Ya.
3: Kalau banyakan Cirebon, Jawa, itu lurus saja. Tapi kalau Melayu ada lenggok seperti orang duduk tahiyat. Itu jadi, yang perbedaannya.
2: Ada filosofinya gitu.
3: Ada filosofinya. Ya,
2: okay.
3: Nah disinilah nilai seninya. Uh-huh. Kenapa? Pertama seni pertempa, tempa bilah. Setiap keris itu gak ada pernah ada yang sama. Karena di dalam keris itu ada selain dapurnya berbeda, di situ juga ada pamornya berbeda.
2: Ya.
3: Bentuknya berbeda, dapurnya berbeda, kemiringannya. Ya, ada keris itu lurus benar tuh, diberdirikan lurus saja. Ada yang agak miring tuh.
2: Ya.
3: Agak miring. Kenapa agak miring? Kalau di istilah itu condong leleh kalau dalam keris
2: itu
3: condong
2: leleh. Itu sesuai pesanan yang buat atau yang
3: kalau pesan gitu. Dulu Cek itu dia misalnya Cek Dola yang pesan sama
2: ah, ya,
3: sama empu. Nah itu selain di ini kan dihususkan itu punya biasanya tirakat dulu minta petunjuk, contohnya misalnya ada yang pesan itu seorang apa jaksa
2: ya,
3: ada seorang pedagang juga yang
2: ya,
3: tidak mungkin disamakan karena itu diiringi dengan doa-doa
2: ya.
3: Misalnya yang untuk pedagang itu supaya dagangannya laris, dia terlihatnya ceria, orangnya enak, humble segala macam supaya dagangannya laris.
2: Yeah.
3: Nah sebenarnya untuk yang keris untuk seorang jaksa ini harus berwibawa, disegani.
2: Yeah.
3: Nah apabila disamakan gak laku nanti dagangannya itu.
2: Oke, okay. Jadi ya, dari segi apa ya, spiritual ya?
3: Iya spiritualnya ya,
2: ada. Spiritualnya ada juga. Nah di Palembang itu dipakai?
3: Sebagian masih. Nah cuma kita di sini nggak bicara masalah klenik, kalau Palembang agak kurang ya masalah kleniknya yang lain-lain.
2: Jadi yang penting seni pegangan ya, seni sebagai kebanggaan lah ya.
3: Kebanggaan. Ya. Kalau sekarang ya seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Palembang sekarang pegang keris itu, punya keris itu satu kebanggaan, bukan lagi sebagai senjata, tapi identitas daripada budayanya.
2: Ya. Oke, okay. Ya. Kembali ke empu tadi, kalau di Palembang kan sudah nggak ada lagi ya.
3: Oh nggak ada lagi.
2: Tadi yang ada CR ini
3: ya, bukan meranggi.
2: Bukan empu.
3: Bukan.
2: Apa meranggi bedanya?
3: Kalau empu itu yang membuat bilah.
2: Aha.
3: Nah, yang membuat
2: dari pas, awal, ya. Dari awal ya.
3: Itu kan bilah keris itu campuran minimal dari 3 jenis besi. Itu baja, ada nikelnya, ada lagi besi biasa. Nah kalau ada yang keris-keris lama itu 4 campuran yaitu meteor.
2: Tapi kalau senjata lainnya masih ada di Palembang ya? Seperti golok, mungkin parang itu.
3: Oh masih ada. Cuma bedanya kalau yang barang-barang yang lama itu kebanyakan dibuat besi tempal dengan lipatan-lipatan besi.
2: Yeah.
3: Ada di situ ada nilainya bedanya Cek. Ada pamornya.
2: Yeah.
3: Ada belang-belangnya.
2: Yeah, yeah.
3: Nah, gradasi warnanya di situ.
2: Okay.
3: Itulah kalau yang sekarang gak ada lagi. Karena untuk membuat itu... Satu keris itu ataupun satu bilah yang ada pamornya itu itu 800 sampai 2000 lipatan besi.
2: Oh.
3: Pengerjaannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun.
2: Perlahan-lahan ya.
3: Iya.
2: Jadi
3: tiap hari itu di tempat
2: ya. Iya. Tidak harus break jadi gitu ya.
3: Gak bisa.
2: Ternyata harus diulang
3: juga
2: lagi.
3: Iya. Nah, disitulah yang perbedaannya, di mana kira-kira upah daripada itu kalau sekarang enggak sanggup.
2: Iya, betul.
3: Ya, makanya kenapa orang-orang dulu sanggup? Karena mereka itu dibiayai oleh sultan, oleh penguasa. Jadi mereka tidak mikir lagi untuk makan, minum, tugasnya ngerjain itu aja dah.
2: seperti gaji lah itu ya.
3: Iya. Iya.
2: Jadi kalau sekarang ini yang tugas meranggi tadi apa?
3: Jadi meranggi ini pertama itu membuat sampir keris atau sarungnya tuh, iya, yang ciri khas dari daerah masing-masing. Kedua itu hulu, gagang,
2: ya, gagang
3: yang dibuat oleh meranggi ini. Nah ada juga sebagian yang membuat aksesorisnya yaitu cincin atau sarung pedok atau sarung yang dari kuningan, perak, suasa, bahkan emas itu tuh ada pengukirnya khusus itu. Nah kalau untuk Palembang cuman yang ada dari kayu. Yang pengukir aja boleh dibilang yang saya temui baru saya sendiri, yang lain belum ada yang ngukir.
2: Oh, beli jadi.
3: Ukiran khas Palembangnya.
2: Iya, kalau yang lainnya beli jadi mungkin ya. Atau
3: enggak ada.
2: Enggak ada.
3: Gak
2: jadi
3: ada.
2: Polosan.
3: Polosan banyak kan.
2: Oke. Okay. Yang sekarang ukiran yang diketahui oleh CR sendiri yang sudah bisa diukir jenis apa aja?
3: Kalau yang saya pelajari, alhamdulillah sampai sekarang ini hampir
2: ciri khas Palembang ya.
3: Ciri khas Palembang, terangkan. Ukiran khas Palembangnya ya sudah bisa saya tiru, cuma gak bisa 100%, baru mungkin sekitar 80-85%.
2: Berapa jenis dong?
3: Dari 4 jenis hulu.
2: 4 jenis hulu.
3: Uh-uh. Okay. Secara garis besar.
2: Ada namanya?
3: Ada. Hulu yang pertama yaitu hulu Putri Malu.
2: Mm-hmm.
3: Bentuknya seperti kepala orang.
2: Ya sayangnya hari ini gak dibawa contohnya.
3: Ya, saya gak bawa putrinya ya. Karena tadi buru-buru kena macet.
2: Ya. Ya, ya.
3: Jadi bentuk Putri Malu.
2: Ya.
3: Nah itu hampir di seluruh Sumsel ada, ditemukan di seluruh Sumsel. Itu minimal dipegang oleh pesirah.
2: Oh ada pejabat.
3: Ada pejabat ya, ya. Tuh. Nah hampir seluruh Sumsel. Kalau yang kedua.
2: Itu entar, pesirah itu kan pada masanya ya?
3: Iya pada masanya.
2: Sekarang gak ada lagi pesirah.
3: Sekarang gak ada lagi.
2: Kemungkinan setara dengan bupati lah ya.
3: Kalau bukan, pesirah itu sekitar mungkin lurah lah.
2: Lurah ya.
3: Lurah.
2: Oke.
3: Okay, ya. Nah itu minimal tuh. Nah cuman yang membedakannya nanti waktu di dalam bilahnya atau kayunya. Nah ini yang saya temui itu cuma kalau yang terbuat dari kayu hampir 90% ya. 95%, 5%-nya dari gading.
2: Gading.
3: Gading
2: kalau gajah. Kayunya kayak apa?
3: Kalau kayu
2: kalau
3: hampir rata-rata kalau tidak tembesu, limar. Kayu limar.
2: Yang keras-keras ya?
3: Iya yang keras-keras. Atau kemuning.
2: Oke. Okay.
3: Cuman kayu sekarang udah langka.
2: Betul. Jadi sekarang pakai kayu yang ada saja.
3: Kalau sekarang ini saya pakai ini. Kayu tembesu.
2: Aha.
3: Unglen. Kemuning. Kalau berdasarkan pesanan khusus. Biasanya ada juga yang pakai apa cendana. Yang gaharu. Ya. Itu pesanan-pesanan khusus.
2: Ya itu tadi Putri Malu.
3: Ya Putri Malu.
2: Jadi bentuknya kayak.
3: Kayak orang.
2: Wanita.
3: Kayak wanita oh, tuh.
1: Iya. Okay. Halo.
3: Nah, terus
2: Okay, Marina.
1: Ya, mohon maaf Marina. Abang, mungkin kita bisa jeda sebentar. Ada pertanyaan dari pendengar nih untuk sesi tanya jawab bisa kita mulai juga ya, Bang ya. Nanti bisa dilanjutkan kembali ya untuk penjelasannya ya bersama CRI di sana. Iya, ini di WhatsApp Pro 4 Jakarta sudah ada yang bergabung, Bang. Saya sapa terlebih dahulu ada Bu Linda Idris di Ternate. Yang punya pertanyaan gini, apakah keris di Palembang bisa dimiliki oleh semua orang ataukah hanya untuk kalangan tertentu saja? Adakah ritual-ritual khusus yang dilakukan jika memiliki keris tersebut? Seperti itu, Bang, silakan mungkin bisa langsung dijawab oleh CRI.
2: Saya jawab dulu langsung ya, nanti kita bakalan telepon juga ya.
3: Ya, makasih. Ya, itu pertanyaan bagus sekali itu. Keris Palembang ini kalau dahulu itu memang untuk orang-orang tertentu yang punya jabatan.
2: Ya.
3: Pertama, orang yang diberi sultan atau diberi jabatan oleh sultan menjadi panglima, adipati, tumenggung atau yang lain-lain punya jabatan sebagai ciri khas atau tanda bahwa dia memegang satu jabatan. Yang kedua, keris itu dimiliki oleh para kaum bangsawan. Tuh. Yang ketiga, itu didapatkan biasanya dari guru.
2: Oh ya, hadiah.
3: Guru spiritualnya atau hadiah bahwa dia akan meneruskan daripada pelajaran-pelajaran yang sampai ke gurunya. Namun di saat sekarang ini tidak lagi seperti itu. Keris Palembang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan bedanya keris Palembang dengan keris daerah lain mungkin itu enggak ada ritual-ritual khusus. Yang penting dirawat secara baik-baik gitu.
2: Ya, karena kebanyakan keris-keris lama ya.
3: Iya, keris-keris lama.
2: Karena tidak ada
3: produksi. Kalau ada keris baru, ya itu apalagi keris baru, keris lama aja kita nggak pakai ritual-ritual iya, itu iya. Apalagi keris-keris baru iya, gitu.
2: Iya. Itu jawabannya Ampok. Iya. Kita bisa buka line telepon juga.
1: Boleh,
2: ya.
1: Boleh, silakan silakan untuk line telepon.
2: Ya, silakan untuk ya, silakan untuk pendengar yang pengen bergabung di 0711351656 bersama Cek Heri di sini kita membahas mengenai keris Palembang dengan nilai karya seninya ya. Ya, ya. Jadi bisa dikatakan tadi kita mulai dengan tadi ada gagang atau hulunya ya. Mm-hmm. Tadi ada ya. Putri Malu, apalagi selanjutnya?
3: Putri Malu, nah kurang lebih kalau ini saya bawa cuma fotonya
2: ya, aja. Fotonya.
3: Nah, kalau kita bisa lihat nih nanti didekatkan ya. Di situ. Nah,
2: ya.
3: Tidak didekatkan di kamera.
2: Aha. Kelihatan
3: Om. Nah, tuh. Ya. Itu Putri Malu.
2: Nah, itu Putri Malu gambarnya Putri Malu. Ya. Oh, ya. Bisa lihat di internet ya. Mm-hmm. Atau juga ya. Channel kita.
3: Putri Malu ini cuman 10% yang dari Gading. Mm-hmm. Ya. Nah, ada yang berikutnya yaitu Hulu Ludai atau Elang Laut.
2: Elang Laut.
3: Elang Laut.
2: Bentuknya ya, kayak elang. Gitu.
3: Bentuknya seperti burung.
2: Burung elang.
3: Burung.
2: Kepala ya, burung.
3: Kepala burung.
2: Kepala burung, ya. Dan itu kayu juga?
3: Ada, itu hampir boleh katakan 50-50 lah. 50% yang dari kayu, 60-40. 60 dari kayu dan 40% itu dari gading berukir
2: pada masanya ya.
3: Pada masanya.
2: Karena susah juga
3: nyari. Kalau sekarang enggak gading cek tangkap orang.
2: Itu kan. Kalau tanduk gimana? Kalau tanduk kita ada pernah.
3: Ada juga, tapi kalau di Palembang jarang yang pakai tanduk.
2: Oh, oke.
3: Okay. Ada juga yang saya temui kalau ini cula badak.
2: Oh, itu juga susah ya, berbahaya ya.
3: Bahaya tuh.
2: Ya. Oke, okay, jangan ya. Oke. Okay. Yang pastinya kayu nah, yang, sekarang ya.
3: Untuk Hulu Ludai ini hampir dipakai oleh pejabat-pejabat khusus kesultanan. Hmm. Apalagi itu gagangnya gadingnya.
2: Itu yang
3: hulunya gading.
2: Yang dari masa ya, masa ya.
3: Berukir halus.
2: Dan masih terjaga
3: masih ada. Masih ada tuh. Oh, gitu. Nah, disayangkannya ini banyak larinya ke luar negeri sih.
2: Oke. Okay. Itu harusnya dijaga harusnya, ya.
3: Cuman orang-orang tersentuh. Harganya pun sekitar kisaran 20 sampai ratusan juta tuh.
1: Iya.
3: Tuh.
1: Baik.
3: Sekarang ini.
1: Iya, di Jakarta sudah ada yang bergabung line telepon nih, Bang. Kita sapa ya.
3: Iya. Ya,
1: halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mariana. Selamat ya. Siang.
1: Selamat siang, Ayu.
2: Siang.
4: Ya, halo, sama. Ayu ya. Assalamualaikum ya, dari ya. Perumat RI Palembang.
1: Iya.
2: Iya.
1: Ada Cik Eri narasumber di sana dan juga Bang Joni Arla. Silakan ya. Cik Ayu. Silakan ya. Ayu.
4: Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Eri sama Bang.
3: Ya.
1: Ya, silakan silakan.
4: Ya. Ya, saya langsung aja ke pertanyaan tentang keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Ya. Apa yang membedakan keris Palembang ini dengan keris pada umumnya? Jika kita melihat keris Palembang yang paling menonjol itu dari seni ukir apanya gitu, biar kita tahu oh, ini keris Palembang gitu ya, agar tidak bisa membeda-bedakan. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu. Iya, silakan ya, Cherry.
3: Dari keris Palembang membedakan dengan lain dari bentuk gagangnya tadi, bentuk hulunya.
2: Ada empat tadi.
3: Ya, kedua dari bilahnya. Terus yang kecincinnya, cincin khas Palembang, cincin kerisnya. Terus sarung atau sampirnya.
2: Sarungnya. Sarungnya diukir atau polosan?
3: Ada yang diukir, ada yang polos. Tapi kebanyakan polos.
2: Dan itu
3: jadi pertamanya? Kalau dari hulu, hulu Palembang itu rata-rata ada lenggok seperti orang duduk tahiyat.
2: Yeah.
3: Nah, walaupun bentuknya kepala burung, walaupun bentuknya anak ayam, walaupun bentuknya putri malu atau yang primitif, itu tetap seperti orang duduk tahiyat kalau dilihat dari
2: tidak
3: belakang.
2: Tidak kaku ya.
3: Ya, lihat dari belakang.
2: Aduh,
3: nah, terus juga hulunya itu ngadepnya ke depan, nggak ke samping, nggak ngadep ke kanan atau ke kiri, nggak, tapi ngadepnya ke depan. Kedua, dari apa bilahnya itu kalau diberdirikan dengan dirata dia lurus 80 sampai 90 derajat.
2: Yeah.
3: Nah, kalau keris-keris apalagi keris Jawa itu agak miring. Hmm. Agak miring dia condong lelehnya.
2: Yeah.
3: Nah, belum lagi sampirnya. Sampir Palembang itu sampir perahu. Hmm. Palembang cuma ada dua sampir atau bentuk daripada sarungnya itu sampir perahu Sampir perahu ini satu lagi sampir bulan sahari seperti yeah. bulan sabit. Hmm. Nah, jadi cuma dua ini. Yeah. Tuh. Nah, adapun perhiasan-hiasan situ biasanya dari cincinnya itu ada dari kuningan, perak, suasa maupun emas.
2: Oh, ada juga.
3: Nah, ya? Belum lagi di sarung. Iya, di sarungnya juga ada sarungnya. Dari sudah sarung keris yang dari kayu disarungi lagi dengan ada yang kuningan, ada perak, ada suasa, ada emas yang berukir, ada juga disertai batu-batu permata.
2: Oh. So, itu yang lama bentuknya.
3: Iya, ya. Itu rata-rata wah nilainya luar biasa itu.
2: Tapi CR kita kan sering mendengarkan ada temuan misalnya.
3: Temuan sungai.
2: Iya, sungai keris tapi tidak ada gagang atau

bentar untuk satu lagu. Setelah itu kita sambung lagi obrolan siang hari ini, karena di WhatsApp Perempat Jakarta ada beberapa pertanyaan lagi nih dari pendengar. Banyak nih ya, Bang. Iya. Baik, nanti kita sambung lagi ya, Bang ya. CRI ya, tetap di sana ya. Iya, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Perempat Palembang. Masih ngebahas tema yaitu Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Di sana masih ada juga Bang Joni Arla dan juga narasumber CRI yang masih menemani dengan jawaban-jawaban, karena pertanyaannya lumayan banyak nih dari Jakarta nih di WhatsApp-nya Jakarta yang dari tadi udah gabung. Bang Joni Arla dan juga CRI, boleh ya kita sapa lagi ya pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp,
2: boleh,
1: ya?
2: Silakan.
1: Ya, di WhatsApp ini ada Bang Ali di Pontianak yang tanya, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Itu yang pertama. Lalu ada juga pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Saya mau nanya nih, pemilik keris di Bali Palembang pada hari-hari tertentu mengadakan acara ritual terhadap keris yang dimiliki. Maksudnya pemilik, Ayu mau nanya, apakah pemilik keris di Palembang maksudnya? Pemilik keris di Palembang pada hari-hari tertentu tuh mengadakan acara ritual atau tidak gitu loh untuk keris yang dia miliki. Nah, itu pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Mungkin dua pertanyaan itu dulu kali ya. Yang pertama dari Bang Ali di Pontianak, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Sama yang satu lagi, sepertinya pertanyaan dari Bli Arya ini mirip sama pertanyaan Bu Linda Idris tadi ya, kaitannya dengan ritual ya. Ya, CRI ya, Bang Joni Arla ya.
2: Sudah dijawab ya.
1: Kita terima nanti. Iya.
3: Jadi silakan. Bli Arya, saya terima kasih nih. Mm-mm. Saya salut dengan wisata Bali ya, seniman-seniman Bali yang masih terus eksis loh. Nah, sampai pun keris Bali pun masih dibuat sampai sekarang. Jadi kalau untuk Palembang sudah enggak ada lagi empunya. Nah, tapi di Palembang ini memang enggak ada tuh Bli, bahwa kita ada ritual-ritual khusus di Palembang. Setahu saya enggak ada. Saya tanya juga ke yang sepuh-sepuh yang lebih tua gitu juga ya, sebagai pemangku-pemangku adat, tidak ada tuh. Tidak ada apa ritual khusus. Cuma memang secara pribadi-pribadi masih ada tuh, yaitu membersihkan keris misalnya berapa bulan sekali itu dibersihkan tuh. Diminyaki, dibersihkan tuh untuk sebagai perawatan saja.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kalau untuk pertanyaan dari siapa
1: Bang
3: tadi?
1: Bang Ali di Pontianak katanya, keris ini apakah dibuat oleh orang tertentu?
3: Kalau dahulu kala memang dibuat oleh empu-empu, tuh, para empu. Nah, untuk sekarang ini kalau saya pribadi, kalau pesanan-pesanan misalnya keris
2: dari awal ya.
3: Ya, pesanan dari awal membuat baru, yang buat baru. Saya untuk bila saya masih pesan di Madura, Jawa gitu. Karena di Palembang enggak ada lagi
2: besinya.
3: Besinya tuh. Oh, pesannya di Madura dan Jawa.
2: Itu yang
3: tunjukin bentuk gambar aja. Misalnya bentuknya seperti ini nih. Nah, nanti mereka yang buat. Nah, untuk yang warangka dan apa hulunya itu memang dibuat di Palembang itu saya buat. Karena apa, untuk meranggi sendiri atau pembuat hulu dan gagang keris Palembang itu enggak sampai 5 orang, paling ada yang eksis mungkin 3 orang
2: di Sumsel, Sumatera Selatan.
3: Sumsel, khususnya keris Palembang. Okay. Nah, itu pun yang ngukir setahu saya baru saya. Enggak ada yang lain. Ukirannya, ngukir khas Palembangnya.
2: Termasuk wadahnya juga diukir.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Itu enggak ada.
1: Halo? Iya. Sepertinya ada sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya di RRI Perempat Palembang. Halo, Bang Joni Arla dan juga CRI di sana. Iya, sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya ya. Iya, di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Waalaikumsalam. Ya. Salam budaya Nusantara, Ponana.
1: Iya, Ciguria.
4: Iya, Ponana.
1: Baik, Bang Joni Arla, halo dengan CRI.
2: Halo, Bu.
1: Iya, tadi sempat terputus Zoom-nya. Nah, ini sudah kembali. Iya. Bang Joni Arla, ini ada Ciguria dari Jakarta di line telepon. Silakan, boleh disapa.
2: Halo.
4: Assalamualaikum, Cik Dula.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cik Dula ganteng, hari ini Pak Nana cantik dikelubutin dua ganteng-ganteng. Assalamualaikum juga buat Cik Heri.
3: Waalaikumsalam.
4: Cik Heri dengan Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Sehat semuanya, kru-kru semuanya, serta pendengarnya. Cik Heri, tadi apa nih temanya menarik juga, keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Begitu Cak Heri ya, memang sudah banyak paparannya Cak Heri tadi, sudah wah luar biasa yang saya. Jadi saya mau jawab apa nih pertanyaan buat Cak Heri. Benar nggak Cak Dula? Pertanyaan ya, itu dari paparannya apa? Sudah banyak. Jadi saya ya begini, memang apa namanya keris Palembang ini adalah puncak karya seni tempat logam Nusantara, begitu, yang memadukan apa namanya filosofi Hindu, Buddha dan Islam. Ciri khasnya terletak pada pamobila yang elegan dan gagang atau ulu ya tadi berbentuk tapak kuda, juga ada atau layar ya tadi belum dipaparanin kayaknya, menjadikan simbol keberanian, pelindung keluarga dan identitas budaya Melayu yang agung. Benar nggak Cik Heri?
3: Iya benar.
4: Nah, pertanyaannya Cik Heri memang kan tadi sudah banyak
3: orang-orang terdahulu
4: apa itu elemennya ya, tadi ada bila, bila itu ditempa, ada hulu atau gaga. Nah, tadi warangka atau sarung itu apakah terbuat dari ya seperti bahwa kualitas kemuning, seringkali ukiran logam perak, apa masihkah begitu kuningan atau bahkan emas dengan motifnya teratai. Terus satu lagi seperti apa makna filosofis dan apa bahan budayanya, simbol status sosialnya, identitas pria Melayunya. Itu pertanyaannya, mohon tanggapannya.
5: Terima kasih Cik Dulu.
4: Heri, sehat selalu Cik Heri dengan Cik Dula, Nana. Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Heri dijawab.
3: Jadi bentuk sampir kita kan ada dua. Yang pertama itu bentuk perahu, yang kedua bentuk daripada bulan sabit, sebulan sehari, yang mirip dengan Jawa. Kalau di Jawa disebut bulan Tumanggal. Ya benar kata tadi, jadi bentuk perahu itu melambangkan kegagahan, bahwa kita bisa, karena pertama seperti itu, yang kedua juga Palembang ini rata-rata transportasinya memang dari sungai. Nah itu melambangkan itu juga. Banyak sebenarnya filosofi, karena orang-orang terdahulu itu tiap membuat sesuatu itu mempunyai filosofi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak cucu mereka agar
5: bercerita
3: ada karyanya. Nah dari situ juga seperti tadi pedok, saya bilang tadi ada tadi pedok yang katanya dari kuningan, dari perak, dari emas, bukan suasa, ada dibentuk batu permata. Nah kalau sekarang-sekarang ini kalau untuk Palembang sendiri sudah tidak ada lagi yang pembuatnya. Nah kebanyakan
5: ada barang lama ya,
3: barang kecuali barang-barang peninggalan lama. Kalaupun ada, kita bawa ke pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa untuk meniru, atau di Madura yang masih cuma bedanya ada ukiran-ukiran khas Palembangnya itu memang berbeda dari yang lain. So, kebanyakan Palembang itu kalau bunga kecil-kecilnya itu ada kelopaknya ada 5 Nah, itu mengambangkan rukun Islam tuh.
5: Oke, ini ada pertanyaan juga ya, ada dari Pak Rizwan ya, mengenai hubungan dengan Palembang dengan daerah lainnya. Mungkin apakah ada persamaan juga?
3: Ada. Palembang itu ada hubungan erat dari pertama dengan Jawa.
5: Dengan dan yang di Sumatera bagian selatan.
3: Oh, Sumatera bagian selatan itu ada kemiripan
5: Jambi,
3: dengan yang Jambi. Karena Jambi juga pertama itu ada hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Jambi. Jadi kalau sampai sekarang juga kalau nggak salah keris Palembang itu disimpan, dipakai oleh khusus oleh putra mahkota Jambi. Itu namanya kerisnya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya, ada yang menyebutnya si apa ya Singa Merjaya itu. Itu dipakai khusus oleh untuk putra mahkota Jambi.
5: Turun temurun.
3: Ya. Jadi ketika dia jadi putra mahkota, diangkat jadi putra mahkota, dia memakai keris itu. Nah kalau ketika jadi sultan di ada keris Jambi namanya Siginjai itu, keris Jambi. Karena apa? Istrinya Sultan Muhammad Mansur, ibunya dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Ikramo atau SMB 1 itu dari Jambi, putri Jambi soalnya. Nah makanya ada hubungan. Jadi ada kemiripan-kemiripan dengan keris Jambi.
5: Rata-rata di Sumsel, Sumatera Barat hampir mirip-mirip ya.
3: Kalau Sumsel, hampir seluruh Sumsel seperti saya bilang tadi, yang Putri Malu itu hampir seluruh Sumsel.
5: Oke.
3: Sama. Cuma ada beda agak, ada kita bisa yang kalau yang sudah paham tahu, oh ini buatan dusun, istilah daerah, ini buatan ke apa empu kesultanan dari keraton gitu.
5: Oke. Empok Mariana, ada yang bertanya lagi?
1: Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang tanya lagi nih, ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Pak Nana dan Wak Dula dan juga Cik Eri. Pertanyaannya, apakah saat ini keris Palembang masuk ke pembelajaran sejarah atau muatan lokal di Provinsi Sumatera Selatan? Dan apakah pewarisan budaya keris Palembang melalui kegiatan pameran sudah rutin masuk kalender event Pemkot Palembang? Itu aja kata pertanyaannya ya.
5: Pameran-pameran gitu ya.
3: Ya, terima kasih Bang.
1: Ya.
3: Mas dari Jember nih.
5: Ya.
3: Memang kalau untuk muatan lokal, pelajaran sekolah belum masuk ya. Belum ada yang ke situ. Mungkin insya Allah ke depan Pemda juga ada respect ya untuk keris-keris Palembang berkat temuan-temuan, seringnya temuan. Bahkan keris-keris Palembang ini jangan sampai larinya ke luar negeri. Ya. Keris Palembang ini ya, Cek, sangat diminati di luar negeri loh. Terutama Malaysia, Brunei, Singapura, sampai Patani.
5: Ya.
3: Orang-orang Melayu yang merasa keturunan Palembang.
5: Iya. Bisa disimpan
3: dan disimpan dan dipelajari.
5: Ya.
3: Karena di situ banyak filosofi-filosofi yang akan disampaikan oleh pendahulu-pendahulu, nilai-nilai histori, kesatriaan, jiwa cinta kepada negeri itu.
5: Iya.
1: Oke. Okay. Iya. Baik itu dia. Untuk line interaktif di Palembang, boleh silakan.
5: Boleh
1: silakan, Cek.
5: Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Akbar dari Palembang.
5: Silakan
3: Akbar.
6: Ya, ini tanya keris itu dijual di ini apa? Pos Loto Kenangan aja itu.
3: Gimana, Pak?
6: Halo. Itu keris itu masih bikin apa? Coba cerita aja itu masih.
3: Oh. Kalau saya kebetulan sering dapat pesanan, Pak,
5: ya.
3: Dari Lombok.
5: Mungkin pertanyaan berikutnya langsung jawab.
3: Ya.
6: Itu apa pegangannya tuh sejenis apa itu besi apa kayu enggak gitu.
5: Oke. Okay. Oh,
6: iya.
5: Ya, oke itu baik, Cek Akbar.
3: Ya, terima kasih banyak, Cek Akbar. Alhamdulillah masih banyak peminat. Waalaikumsalam. Ya,
5: silakan dijawab.
3: Jadi Cek Akbar di sini saya ini pembuat, tuh kebetulan pengrajin ya. Tapi memang untuk peminat dari Palembang sendiri sangat sedikit. Tuh, masih jarang ya peminat. Kalau yang di Palembang kebanyakan itu restorasi atau perbaikan saja.
5: Perbaikan.
3: Misalnya yang patah, pecah atau rusak. Tapi kalau yang dari luar itu kebanyakan minta dibuatkan yang baru. Tuh. Jadi untuk bilahnya saya pesankan di Madura atau Jawa. Untuk yang sampir sama ini saya ngukir sendiri, saya buat sendiri.
5: Harganya berapa kalau buat baru?
3: Oh, kalau yang buat baru harga dari mulai 750 sampai
5: terjangkau lah ya.
3: Terjangkau lah.
5: Okay.
3: Tuh 750 sampai sekian juta tergantung daripada jenis bahan dan bentuknya.
5: Gitu. Itu kebanyakan orang yang buat itu memang nostalgia atau memang untuk hiasan rumah?
3: Oh, biasanya ini Cek, banyak mereka tuh koleksi.
5: Oke.
3: Okay. Koleksi. Cuman yang paling banyak bukan buat baru, mereka tuh punya bilahnya saja.
5: Iya.
3: Nah,
5: punya keluarga ya.
3: Oh, ya, bilahnya saja. Mungkin dulu ada temuan ataupun misalnya warangkanya sudah pecah rusak, nggak ada lagi atau hulunya nggak ada lagi dibuat ulang. Jadi,
5: oke. Okay.
3: Iya. Kebanyakan seperti itu.
1: Baik, ini kita sudah masuk ke segmen terakhir nih, Cek Dula dan juga Cek Eri. Di line telepon Prompet Jakarta masih ada yang bergabung. Ini mungkin interaksi terakhir kali ya. Di ya, obrolan siang hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
7: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, Teh Dinda di Bogor. Silakan Teh.
7: Selamat siang. Siapa namanya Bang Dani ya?
1: Iya, Cek Dula. Cek Dula.
7: Cek Dula. Apa kabar?
5: Baik yang Bunda.
7: Iya, dengan Teteh Dinda di Bogor nih, Cek Dula dan Cek Eri ya. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bro. Ya, Teteh, iya, makasih banyak udah peduli Cek dengan
7: sebagai pengrajin atau pembuat ya. Halo?
1: Iya.
5: Ya, silakan.
7: Sebagai pembuat keris ya, Cek Eri ya. sepengetahuan Cek Eri sampai saat ini pengrajin keris Palembang khususnya atau mungkin umumnya Sumsel itu
1: Halo Teh Dinda,
5: terputus ya.
1: Waduh, sayang sekali. Boleh silakan.
5: Halo Assalamualaikum. Halo, dari mana?
2: Halo.
5: Ya, kayak jauh nih, delay. Jauh. Oke, kita putus juga ya.
1: Iya, baik, Bang. Ini di Jakarta kembali menyapa nih. Halo.
2: Boleh, boleh.
3: Silakan, silakan.
1: Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo. Waduh. Ya. Ada apa nih? Mungkin mungkin ini. Iya, iya, iya. Coba-coba kembali ke Palembang ya.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Banyak ini masuknya.
5: Halo. Ya, silakan. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya.
1: Iya.
5: Terputus mungkin.
1: Baik.
5: Langsung saja beritahu
1: ya. Iya, ini apa namanya Bang Cedula dan juga Ce Eri, mungkin ini pertanda memang kita sudah harus mengakhiri obrolan. Sudah menit-menit terakhir juga ya, mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ce Eri dan juga mungkin apa nih harapannya ya, Cedula ya ke depannya. Silakan.
3: Ya, saya sangat terima kasih nih sama Pro 4 ini, sedikit banyak udah jadi saya juga bisa tahu ternyata peminat keris Palembang ini masih banyak loh.
5: Se-Indonesia.
3: Se-Indonesia banyak yang ingin tahu keris Palembang. Nah, insya Allah kedepannya kita juga berharap kepada pemerintah seperti tadi harapannya bisa menjadi pelajaran muatan lokal ya untuk sekolah-sekolah
5: pameran
3: dan sering juga diadakannya pameran-pameran keris. Nah, untuk mengangkat minat daripada kebanggaan Palembang tersendiri. Kalau kemarin-kemarin Tanjak sudah, jadi sekarang tuh keris Palembang. Jadi saya sangat berharap itu pejabat-pejabat khususnya di Sumsel, Palembang, itu punya keris, koleksi keris Palembang, itu aja tuh.
5: Nah, dan, jadi ya sebelum tutup ini kita nanya, kalau pemakaiannya sama nggak di Jawa, di bagian belakang,
3: beda. Depan? Kalau keris Palembang tuh menghadapnya ke depan. Pakainya di depan. Terus ketika kita menghadap kalau berbeda dengan Semenanjung ya, keris Melayu, Menanjung Melayu. Kalau Melayu itu kalau kerisnya begitu ketika menghadap sultan dia kerisnya menghadap ke belakang gagangnya. Nah, kalau kita enggak, itu ditinggalkan di bagian penjagaan sama seperti masuk istana negara.
5: Gitu. Itu aja Mpok Marina mungkin tambahan informasi ya.
1: Iya. Baik kalau gitu. Terima kasih untuk Ce Eri untuk pemaparannya ya, Ce ya. Di siang hari ini berkaitan dengan tema kita yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Semoga ini menambah informasi juga ya Cedula ya, terkait dengan keris yang ternyata gak cuma ada di Jawa, di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera Selatan juga ada di kota Palembang gitu ya Ceri ya. Baik kalau gitu terima kasih Cedula sudah menemani Ayi juga di siang hari ini. Ceri terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu terima kasih Cedula. Ya baik, itu dia obrolan kita siang hari ini ya Bang Empo, pendengar Pro 4 di Nusantara, di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Palembang dengan tema keris Palembang sebagai karya seni Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Nambila, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Moi itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi tidak berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau akudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami menyadari bahwa kebudayaan Malamoi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan, kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini, maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun Aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo untuk Pro 4 Jakarta.
2: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Di setiap daerah di dunia, selalu ada makanan khas yang mungkin hanya terkenal di wilayahnya sendiri. Tapi, ada makanan yang berhasil menembus batas negara dan dikenal hampir di seluruh dunia. Hamburger, kuliner ikonik Amerika Serikat, dengan roti lembut, daging, sayur, dan saus yang khas. Hamburger jadi simbol gaya hidup praktis sekaligus lezat. Menariknya, meskipun berasal dari Amerika, kini hamburger hadir dalam berbagai versi di setiap negara, disesuaikan dengan selera lokal masing-masing. Saat Piala Dunia 2026, stadion-stadion di Amerika tidak hanya jadi tempat pertandingan seru, tapi juga surga kuliner. Dan tentu saja, hamburger akan jadi salah satu menu yang paling mudah ditemukan di berbagai stadion, siap menemani penonton menikmati setiap momen pertandingan.

Ya, dan demikian sahabat budaya Romantika di Amor yang sudah hadir dari penampilannya Farid Harja. Aduh. Iya, ini sahabat budaya spesialis lagu-lagu berirama reggae ya. Dia adalah mendiang almarhum Farid Harja ya, dengan lagu-lagu yang penuh dengan keceriaan ya. Mudah-mudahan di siang hari ini bisa memberikan suasana yang menyenangkan untuk Anda sembari Anda melanjutkan ya aktivitas Anda di siang hari ini. Oke, tetap semangat saudaya, jangan kemana-mana.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga desa Rano Lambot, kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil
1: cap tikus. Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu itu di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus. Punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Memang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tung jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali itu anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bapak pancing mau kasih panas tubuh atau badan. Ini bapak pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu, kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 sudah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi barangnya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
7: Etole, masih regaru orang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Maka Ruyen, itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Maka Aruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Maka Aruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Maka Aruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Maka Aruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Maka Aruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Maka Aruyen itu, dengan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya kepada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, dan cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekaliannya kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi yang akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini?

0: Nyur melambai siap.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanoa.

0: Karen dan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Perompat Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perompat Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

Baik, selamat siang. Siang lagi. Selamat sore, sahabat budaya. Selamat sore, apa kabar sahabat budaya yang lagi sedang mendengarkan RRI Pro 4 Manado sore hari ini. Ya, kita jumpa lagi sahabat budaya di request sore ya, di Ragam Irama Nusantara atau acara pilihan pendengar ya sahabat budaya di siang hari ini. Saya menjelang sore hari ini sahabat budaya hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 ya. Seperti biasa sahabat budaya nanti bisa request lagu di WhatsApp di inbox Pro 4 di WhatsApp 0853424009928 ya. Jangan lupa nama, alamat, lagu dan judul lagu, penyanyinya, juga komentar apa yang nanti akan saya kasih topiknya. Anda bisa memberikan cerita atau komentar ya tentang topik itu. Oke, baik saudara, membuka jumpa kita satu nomor bagus dari Eva Celia ya. Eva Celia anak dari Indra Spada dan Sofia Lacuba ya, dengan lagunya Discoria. Nah ini Krisia judulnya. Ya, jadi Eva Celia dan juga Lele Manino ya. Discoria, Lele Manino, Eva Celia dengan judul Krisia. Membuka jumpa kita di acara Ragam Irama Nusantara.

Dan baik pendengar, masih di acara request sore pilihan pendengar ya, dan selamat sore buat sahabat Belaya yang sudah gabung dengan RRI Pro 4 di TikTok ya live ini sore hari ini. Saya sekarang lagi buka ya live TikTok Pro 4 RRI Manado. Jadi buat sahabat Belaya yang sementara live ya, sementara online maksudnya, lagi buka TikTok, silakan gabung di live TikToknya Pro 4 di acara Raga Wirama Nusantara ini. Sebenarnya saya kasih kesempatan untuk Anda juga bisa request lagu, sekalian juga bisa mendengar memberikan saran, kritik dan komentar ya dengan acara ini. Dan topiknya saudara yaitu kebiasaan apa yang Anda lakukan di sore hari seperti ini. Kebiasaan di sore hari apa gitu ya sahabat budaya ya. Iya, jadi buat sahabat budaya ya yang sore ini lagi panteng Pro 4 ya, pendengar setia acara request sore ya Raga Wirama Nusantara, semoga aktivitas di sore hari ini lancar-lancar aja. Nah, sahabat budaya, biasanya kalau sore begini tiap orang kan pasti punya dong kebiasaan masing-masing ya. Ada yang langsung nyari kopi, ada yang nongki-nongki lah ya istilahnya. Nongki-nongki di depan rumah, di mana lagi. Ada juga yang cuman malas-malasan rebahan sambil scrolling-scrolling HP ya. Jadi topik sore ini adalah kebiasaan yang selalu dilakukan sahabat budaya di saat sore ya. Boleh langsung kirim cerita ya, cerita Anda dengan request apa ya, mau request lagu apa, lagu favorit apa ya yang ingin Anda request sore hari ini, kirimnya buat siapa. Jangan lupa di nomor WhatsApp di 0853-424-00928. Jangan lupa cantumkan namanya, alamatnya di mana ya, lagu apa judulnya, penyanyinya siapa, kirimnya buat siapa, begitu. Oke, ini udah ada nih yang gabung. Selamat sore yang sudah gabung lewat TikTok. Ini ada Fajar, ini kayaknya Fajar FJR SDQ 123. Terus ada namanya Saki, Julius Tas, kemudian Belsar Palimbong, Rival, Jeronini ya. Kemudian ada Yenis 6694, Andarinyo. Kemudian Mary Yang ya, Olvi Tan Angin, orang Chinese ini, Agung Meriani Situmorang ya, yang udah gabung di live TikToknya Pro 4 ya. Selamat bergabung, kalau Anda mau request silakan ya, request lagu apa ya. Terus topik kita ini tentang kebiasaan yang selalu dilakukan saat sore. Kalau menurut Anda-Anda itu kebiasaan Anda apa begitu di sore hari ini? Baik di rumah ya, di tempat kerja atau di rumah teman. Oke, ada yang masuk ini di WhatsApp. Ada Vina di Wenang ya. Selamat sore Kak Stanley, selamat sore juga. Ini Vina di Wenang. Wenang itu Pak, Wenang itu kan kelurahan ya. Wenangnya di mana? Bisa di Tikal, di Bumber ya. Di mana Wenangnya jelas. Ya Kak Stan, kalau sore begini saya biasanya duduk di depan rumah sambil dengar radio, deng makan gorengan. Kasten request lagu Ungu Demi Waktu, kirim buat
keluarga di rumah yang lagi pada ngumpul di sore ini. Buat Kasteli, selamat sore, Filipen. Dah, oke, terima kasih buat siapa? Vina ya di Wenang. Request lagu Demi Waktu. Kemudian yang kedua ada Noah. Ada Rizka. Rizka di Tuminting. Selamat sore Bung Stanley, selamat sore. Ini saya Rizka di Tuminting. Bung Stanley, kalau sore-sore begini paling sering kita olahraga kecil sambil dengar lagu favorit. Bung Stanley request lagu Tiara Andini Merasa Indah, kirim buat sahabat saya yang selalu ada di hari-hari saya. Buat Bung Stanley, selamat tugas. Biar pendengar, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Rizka di Tuminting ya. Lanjut, ada siapa ini? Denny di Malalayang. Selamat sore Kak Stanley, selamat sore. Ini Denny di Malalayang. Request lagu Armada Harusnya Aku. Kalau Denny, sore itu wajib mandi lalu tidur sebentar sebelum lanjut aktivitas malam. Kirim buat seseorang yang sekarang cuman bisa dikenang. Wih, sedap. Kemudian penelpon yang kelima, Vero di Pal 2. Selamat sore Bung Stanley, selamat sore Vero di Pal 2. Kalau sore begini paling enak itu nongkrong dengan teman sambil makan pisang goreng panas-panas. Oh, boleh, mantap. Request lagu Bung Stanley, boleh. Jika Cinta Dia dari Geisha, boleh. Kirimnya buat geng sahabat saya yang lagi dengerin radio. Buat Bung Stanley Matugas, selamat sore. Oke, selamat sore. Oke, ada yang sudah gabung? Ada yang request enggak nih di TikTok? Yang mau request lagu silakan ya. Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp boleh, jadi mau request lagu apa. Dan kebiasaan Anda di sore hari itu apa biasanya ya. Apa yang Anda lakukan kebiasaan setiap sore hari. Oke, baik sahabat budaya. Kita akan mendengarkan aja lagu yang pertama. Yang dipesan sama siapa? Vina ya. Di Wenang, Vina apa siapa yang pertama? Oh iya, Vina di Wenang ya. Demi Waktu dari Ungu Band. Demi Waktu, sebentar ya, Demi Waktunya kemana ini? Perasaan ada Demi Waktu, kok nggak ada ya? Nanti ada pastinya ini. Nah, Ungu sini mungkin. Kabar Demi Waktu komputer satu X. Oh iya, kemana gerak? Kesana ada, kenapa hilang ya? Oke, nanti Kasteli cari deh lagunya ya, Demi Waktu pasti ada. Dan ada siapa? Siapa lagi yang mau gabung? Oke. Kalau mau gabung silakan ya. Masih ditunggu. Walau

0: udah lah, kece lagi.
1: Kece lagi.
0: Jangan pusing-pusing.
1: Kece lagi.
2: Berantem ini yang
1: gak penting. Kece lagi.

0: udahlah, kece lagi.
1: Kece lagi.
0: Jangan pusing-pusing.
1: Kece lagi.
2: Berantem ini yang enggak penting.
1: Kece lagi.
0: Oh, kece lagi.
1: Kece mi.

0: partner dan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Perompat Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perompat Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanu.

0: Jadi akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Ya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Oke, guys, Sahabat Budaya, demikian satu lagu dari Ungu dengan Demi Waktu. Ini lagu saya suka sekali, sahabat, lagu ini karena setiap saya ngumpul-ngumpul dengan teman-teman waktu itu tahun 2006. 2006 memang lagu ini, Sahabat Budaya, ya. Jadi lagu ini Demi Waktu ini dirilis, dipublikasikan pada tanggal 18 April tahun 2006, Sahabat Budaya. Dengan pencipta lagu Demi Waktu itu adalah Franco Velijat, ya. Nah, walaupun sudah cukup lama ya, Sahabat Budaya, namun lagu ini masih tetap populer hingga sekarang, ya. Karena banyak musisi yang mengcover lagunya di YouTube dan membawakannya dengan sangat keren, Sahabat Budaya. Dan mungkin Sahabat Budaya penasaran, ya. Apa? Penasaran lagu ini apa kira-kira, ya? Lagu Demi Waktu ini sebenarnya apa kira-kira, menceritakan tentang apa sih? Ada apa, so? Nah, dengan lagu ini, nah, saya jadi sedikit mengasih tahu nih, saudara, ya, terpuluhan dari insyaallah, ya, karena pada kesempatan kali ini, saudara, di acara request sore ini, saya sedikit mau kasih informasi sedikit tentang lagu-lagu yang saya putar, ya, makna dibalik lagu Demi Waktu, ya. Tanpa berlama-lama lagi, guys, mari kita mulai membahas bait pertama, Aku Yang Tak Pernah Bisa Melupakan Dirinya, yang kini hadir di antara kita. Namun aku juga tak bisa menepis bayanganmu yang selama ini menemani hidupku. Nah, Sahabat Budaya, pada bagian awal lagu Demi Waktu ini menceritakan tentang seseorang yang sedang merasa dilema karena kehadiran orang ketiga di dalam hubungan percintaan yang sedang mereka jalani. Nah, tokoh utama di dalam lagu ini bingung, Sahabat Budaya, dia mau milih siapa, sang kekasih atau orang baru yang menjadi selingkuhannya yang mampu memberikan kebahagiaan lain yang tidak didapatkannya dari sang kekasih. Nah, lanjut, kalau saja waktu itu aku tidak jumpa dirinya, mungkin semua ini tak akan seperti ini. Dirimu dan dirinya kini ada di hatiku, membawa aku dalam kehancuran. Nah, ia pun menyesal, andai aja dulu tidak pernah berjumpa dengannya, pasti masalah ini tidak akan pernah terjadi, kan. Nah, pasti hubunganku dengan kekasihku tetap baik-baik aja. Nah, penyesalan itu sebenarnya muncul karena ia sulit untuk memilih siapakah yang akhirnya akan menjadi pujaan hatinya. Nah, kedalaman itulah, Sahabat Budaya, yang dianggap menciptakan kedilemaan itu, ya. Kedilemaan itu yang dianggap bisa menciptakan sebuah kehancuran. Karena jika sampai salah memilih, salah mengambil keputusan, guys, pasti akan menciptakan masalah yang jauh lebih besar dengan berbagai risiko dan penyesalan, ya. Dan pada bagian refrainnya lagu Demi Waktu ini berisikan, maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku,

Asik. Ya, jadi demi waktu ini berisikan sebuah ucapan maaf sabudaya kepada sang kekasih karena si tokoh utama di dalam lagu ini telah menduakan cintanya, guys. Dan ia sudah terlanjur jatuh hati cintanya kepada si selingkuhannya. Hingga sangat berat untuk meninggalkan si selingkuhannya itu. Dan yang bisa dilakukan hanyalah meminta unforgive me. Please forgive me. Ya, meminta maaf kepada sang kekasih karena tidak bisa setia dan malah menyakitinya. Semua sudah terlanjur terjadi. Yang sisa hanyalah penyesalan karena tidak bisa mengulang waktu dan memperbaiki kesalahannya di masa lalu, ya. Seandainya bisa, aku bisa memilih, ya. Jadi saudara, jika orang rakus, ya, ketika diberi pilihan antara kekasih dan selingkuhan, pasti dia akan memilih kedua-duanya, rakus dong, ya. Emang gila ya, masa memilih dua-duanya. Tapi jika di dalam lagu ini saudara bukan menceritakan tentang pilihan yang itu, melainkan pilihan untuk mengulang waktu, ya, merewind lagi waktu demi bisa memperbaiki masa lalu agar tidak sesat atau berselingkuh. Tapi itu hanyalah keinginan belaka karena nyatanya waktu yang sudah berlalu tidak bisa diputar kembali, sahabat budaya. Ya, maka dari itu sahabat budaya, amanat atau pelajaran yang bisa kita ambil dari lagu-lagu ungu khususnya demi waktu ini adalah jangan berselingkuh, ya, karena perselingkuhan hanya akan menyebabkan kehancuran dan penyesalan. Memang sih mungkin rasanya sangat indah, namun percayalah, godaan itu hanyalah tipuan belaka yang sifatnya menyesatkan para pelakunya. Semoga sabudaya makna lagu ungu berjudul Demi Waktu ini bisa bermanfaat untuk Anda. Ya, buat Anda yang ingin menyimak lagunya, boleh putar lagi nanti. Oke, baik sahabat budaya, saya mau baca WhatsApp dulu. Ada siapakah yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya? Ini dia. Ada Rio di Sartum, Sario Tumpan. Selamat sore Kasten, selamat sore. Kalau saya Kasten, sore-sore begini, saya biasanya bantu orang tua di rumah dulu, baru nyantai. Request lagu Kasten, judulnya Jangan Menyerah dari The Massive. Kirim buat mama papa tercinta di rumah, buat Kasten sama tugas. Terima kasih, selamat sore. Oke, terima kasih, selamat sore juga ya. Rio di Sario Tumpaan. Oke, ada lagi kah? Oke, ada Revo ya. Ada Revo di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat sore, Bung Stanley. Ini aku Epok di Sulawesi Tengah. Kalau aku itu sore-sore begini, biasanya makan milu bakar. Malam makan milu bakar sambil dengar lagu. Oh, mantap. Ini lagu, request lagu ini Bung Stanley. Judulnya Suci Dalam Debu dari Iklim, ya. Lagu ini buat kita PA Radus semua yang ada di Manado, di Kuhun. Salam kangen Jo buat Bung Stanley sama tugas. Terima kasih, selamat sore. Oke, selamat sore. Lanjut. Ada Dev di Rano Tanaweru. Selamat sore temanku Stan. Ya, selamat sore Dev. Ini lagi di Karombasan, lagi mangkal ini Bung Stan. Ya. Sambil ada monitor, Bung Stan lagi cuap-cuap. Sore-sore begini biasa, guys. biasa di pangkalan. Narik cari cuan. Oh iya. Buat apa ini? Request lagu Jo Isabella dari Amisers. Lagu ini buat teman-teman yang lagi sedang nongkrong di Karombasan maupun yang sedang
apa ini, mencari. Oke, buat Bung Steri terima kasih. Selamat sore Dev di Karombasan. Oke, ada lagu tadi yang belum sempat kita putar, Kang. Nanti kita mau putar, ada banyak. Oke, baik sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap di 88,6 FM, 11.88 AM, dan juga di aplikasi RRI Digital. Anda bisa dengerin Prompat di mana aja, cukup lewat handphone Anda, baik Android maupun App Store, ya. Android maupun apa, iPhone, di Play Store dan di App Store. Anda download aplikasinya dengan keyword kata kuncinya RRI Digital. Setelah itu Anda bisa mendengarkan RRI Prompat Manado. Oke, jangan kemana-mana.

0: dan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-9928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

0: cinta.
1: Oke, baik sahabat budaya, masih di acara Request Raga Wirama Nusantara ya, dan sudah 33 menit dari jam 17 ya saudara ya. Ya, masih ada beberapa saat lagi kita akan akhiri sahabat budaya untuk acara request kita di sore hari ini di pilihan pendengar Raga Wirama Nusantara ya. Oke, dan sahabat budaya ya, jadi kita sore ini tentang kebiasaan yang selalu dilakukan saat sore ya, sahabat budaya ya. Jadi kalau sore-sore begitu biasanya kita pada minum kopi ya, minum teh ya, terus nyiram bunga ya, apalagi nonton TV. Nah, jadi ada banyak kebiasaan-kebiasaan orang ya, santai, pokoknya di sore hari ini pastinya ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sore hari ya. Oke, dan sahabat budaya, ternyata kebiasaan sore pendengar macam-macam ya saudaya, ada yang nongkrong-nongkrong olahraga, cari kopi sampai rebahan dulu sebelum malam tiba ya. Dan pendengar, saya akhiri sampai di sini dulu untuk acara request sore kita di sore hari ini. Terima kasih yang sudah gabung lewat WhatsApp, lewat live TikTok juga ya di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya. Ya, tetap stay tune di Pro 4 RRI Manado karena saya masih akan bersama Anda hingga di jam 8 malam nanti. Oke? Bersama lagu Isabella dari Search dan juga Iklim, saya pamit untuk acara ini. Terima kasih. Tetap stay tune di Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Manado sore ini menemani kali ini pendengar dengan mengecek informasi yang sempat beredar di media sosial. Saya ajak Anda kali ini dalam

0: Nyiur melambai sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanoa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk menunjukkan nilai keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, membuat persaudaraan serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga menghadirkan tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, merawat kerukunan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya Udias Taha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah dan kurban kita serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, bangsa dan negara. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

Ya, baik. Pendengar, terima kasih buat sahabat budaya yang sampai saat ini masih ada bapak dengar RRI Programa 4 Manado ya. Oke, kita lanjut sahabat budaya di Nyiur Melambai Sore untuk program acara kita di sore hari ini, yaitu Torang Te Kampung.

Ya, pendengar, kita ke informasi. Ya, ini ada kelurahan atau desa yang ada di Tomohon, Sabandaya, yaitu desa atau kelurahan namanya Rurukan, yang menjadi negeri yang ada di atas awan, yang menjadi penghasil beragam sayuran ya, yang ada di Tomohon. Ya, Sabandaya, seperti kita tahu bahwa kelurahan Rurukan yang ada di Tomohon ini adalah merupakan salah satu perkampungan yang menyimpan keanekaragaman tanaman hortikultura serta tanaman obat-obatan. Sahabat budaya, informasi dari Tribun Manado ya, .co.id ya. Desa atau kelurahan Rurukan di Tomohon ini menjadi salah satu kampung yang menyimpan aneka ragaman tanaman hortikultura ya, atau sayur-sayuran serta tanaman obat-obatan. Sahabat budaya, hal ini telah berlangsung turun-temurun ya, dengan pemandangan lereng gunung yang tertata rapi oleh para petani ulet di desa tersebut. Sahabat budaya, pemanfaatan lahan untuk pertanian ya, selain menjadi keseharian warga Kelurahan Rurukan Tomohon, ini sudah menjadi lahan untuk mata pencaharian bagi warga setempat. Sahabat budaya, desa ini ya dijuluki negeri di atas awan

Banyak orang ya, sahabat Daya, yang bertanya-tanya dengan julukan tersebut ya, yang sering diberikan oleh masyarakat Kota Tomohon terhadap perkampungan itu. Sahabat Budaya, jadi ada yang penasaran kenapa desa ini dijuluki dengan negeri di atas awan. Jawabannya adalah secara geografis desa Rurukan ini, sahabat Budaya, letaknya berada di lembah pegunungan dan berada di lereng Gunung Mahawu. Ya, desa Rurukan ini memiliki tanah yang subur dengan tumbuh-tumbuhan yang membuat wilayah ini memiliki ciri khas tersendiri. Nah, sahabat Budaya, bila pagi hari ya, bila di pagi hari hawa gunung serta embun pagi yang dihiasi kabut ini menyelimuti kampung ini sehingga tidak kelihatan atau tidak tampak dari kejauhan. Itu sebabnya desa inilah dinamakan negeri di atas awan. Sejemenjak dari sononya ya, sudah dari sononya laki-laki maupun perempuan itu sudah diajarkan bagaimana cara bertani sejak zaman penjajahan dahulu. Maka tak heran saudara bila hanya sekedar lewat di perkampungan ini kita bisa dimanjakan dengan pesona alam yang dihiasi dengan bentuk lereng gunung yang ditata sedemikian rupa ya, untuk menanam sayur mayur yang fresh yang bermacam-macam rupa. Sahabat Budaya, Astrid Watung, satu dari sekian banyak petani yang menyempatkan waktu untuk berbagi pengalaman kepada Tribun Manado ketika sedang berada di daerah perkebunan itu, mengatakan lahan pertanian tersebut ini dipakainya untuk menanam beragam sayur-sayuran. Seperti dikatakan Astrid bahwa dirinya memiliki perkebunan di desa ini ya, desa Rurukan, dan Astrid pun mengatakan bahwa lahan yang dia miliki itu untuk bertanam sayur mayur seperti wortel, labu, caisin, terong, kol, dan banyak lagi. Menurut Astrid, memang dirinya sudah sejak lama berbisnis sayuran untuk dikirim ke berbagai pasar yang ada di Tomohon dan juga di Manado. Ya, Astrid mengatakan dia memiliki pekerjaan tetap sebagai ASN atau aparatur sipil negara ya. Namun dia memiliki usaha perkebunan ya di desa Rurukan ini. Ya, sahabat Budaya, menurut Astrid di daerah itu bila punya lahan tetapi tidak dikelola itu sama aja dengan mubazir. Jadi untuk mengatur itu semua dia memakai orang atau pekerja ya, yang mulai dari memilih bibit tanaman yang bagus, pupuk, sampai cara bagaimana penanaman yang baik dan benar, sehingga bila pada saat masa panen datang bisa menghasilkan yang bisa memuaskan ya hasilnya. Jadi sebelum mendapat pekerjaan sebagai ASN, Astrid pun ikut bertani di perkebunannya ya. Demikian dikatakan Astrid Watung ya. Dan selain menyimpan sejumlah hal yang menarik, sahabat Budaya, daerah ini ya memiliki pemandangan yang menakjubkan pula ya, dan berbagai pebisnis mulai melirik wilayah ini untuk berinvestasi dengan nilai yang tinggi. Antara lain dibukanya tempat wisata Bukit Tingtingon dan Puncak Temboan. Ya, ini saudara bisa memamerkan pemandangan yang luar biasa sehingga bisa mengundang daya tarik para wisatawan baik dalam kota
dan juga turis asing yang datang. Sahabat budaya, energi positif dari Desa Rurukan ini sangatlah terasa, sahabat budaya ya. Kentalnya adat setempat ini masih sangat terlihat, di mana penggunaan bahasa daerah itu bahasa Tombolu ini masih digunakan sehari-hari, baik para orang tua hingga anak muda di perkampungan ini, sahabat budaya ya. Sahabat budaya, sifat yang erat akan gotong royong masih terpakai di Desa Rurukan ini. Untuk itu daerah ini bisa menjadi rekomendasi sebagai tempat untuk liburan. Luangkanlah waktu Anda bersama keluarga, sahabat budaya. Ya, Anda bisa melihat pemandangan yang indah, sekalian juga bisa mencari sayur-sayuran di Desa Rurukan ini. Ya, karena di desa ini terhindar dari kebisingan dan juga keramaian kota dalam pekerjaan kita sehari-hari. Selain itu, kita juga bisa langsung membeli sayur-sayuran di perkebunan daerah itu apabila ditemui ada yang sedang memanen hasil kebun mereka. Harganya pun, sahabat budaya, masih terjangkau. Bila Anda membeli langsung pada yang punya kebun atau tangan yang pertama, ya, saat panen tiba bisa dapat harga murah-murah ya, sahabat budaya ya. Nah, itu dia, sahabat budaya, kelurahan Rurukan yang menjadi negeri di atas awan yang memiliki tanah yang subur, penghasil beragam sayur-sayuran.

Di tanah Blamongondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Blamongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau masuk-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah antara. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur, di mana tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang tertentu yang bisa dikubur di dalam waruga, yakni orang-orang dengan status sosial tinggi, yang kemudian digambarkan lewat ukiran yang ada di penutupnya. Di bagian atas, tepatnya pada prisma segitiga yang berada di atas balok, biasanya terdapat berbagai motif gambar yang menunjukkan profesi dari jenazah yang berada di dalam waruga. Semisal motif perempuan melahirkan menunjukkan yang dikubur adalah dukun beranak. Gambar binatang menunjukkan yang dikubur dalam waruga adalah pemburu, dan motif orang ramai menunjukkan yang dikubur adalah satu keluarga. Jika ingin melihat makan ini, bisa berkunjung ke Taman Purbakala Waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Tempat yang sudah ada sejak zaman megalitikum tersebut, kini dijadikan destinasi wisata. Kurang lebih ada 143 waruga yang bisa ditemui di tempat ini.
1: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Etole Mangrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanmuan.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.
1: Garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda. Dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu pan de muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk menunjukkan nilai kecerdasan, pengorbanan dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, berbuat persaudaraan, serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tapi juga menghadirkan tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, merawat kerukunan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya, Udias Taha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah dan kurban kita, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan pendengar, itu dia Wanu Dila Mogli, lagu dari Gorontalo ya. Dan ngomong-ngomong, saudara, kita tadi udah puterin lagunya, lagu dari Gorontalo. Nah, saya mau kasih informasi dari informasi wisata ya, dari sebuah desa yang ada di Gorontalo yang menawarkan wisata unik ya, dan sabudaya hanya dengan Rp5.000. Sabudaya Anda bisa bermain dan bisa beri makan ratusan merpati ya. Sabudaya ini namanya desa wisata religi Bubohu yang berjarak sekitar kurang lebih 10 km dari kota Gorontalo. Ya, dengan jarak tempuh kurang lebih 20 sampai 30 menit. Sabdaya untuk jalan menuju ke lokasi ya memang agak berkelok-kelok ya. Sempit dan juga ada tanjakan dan turunan yang begitu tajam. Namun sahabat budaya itu sudah beraspal dan menyuguhkan panorama perbukitan serta laut. Tiket tanda masuk hanya Rp5.000 dan pengunjung bisa berfoto bersantai dan memberi makan ratusan burung merpati yang jinak, bisa menciptakan pengalaman wisata yang menyenangkan. Sabudaya Saputri Suryono, warga Kolongan Minasa Utara, Sulawesi, memilih menghabiskan liburan Lebaran 2026 ya di Gorontalo. Selama berada di kampung halaman keluarganya, ia diajak berkunjung ke desa wisata religi Bubohu yang berada di desa Bongo, kecamatan Batu Daa, pantai Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Perjalanan menuju ke lokasi ini dapat ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit dari pusat kota Gorontalo. Namun saudaya, perjalanan tersebut tidak sepenuhnya mulus. Meskipun jaraknya hanya sekitar 10 km dari pusat kota, akses menuju ke kawasan wisata ini cukup menantang. Pengunjung harus melewati jalan berkelok tajam yang mengikuti kontur perbukitan. Di beberapa titik tanjakan terasa cukup curam, lalu disusul turunan yang tajam sehingga pengendara perlu ekstra waspada, terutama bagi yang baru pertama kali melintas. Lebarnya jalan pun relatif sempit, hanya cukup untuk dua kendaraan berpapasan dengan ruang yang terbatas. Meski begitu, kondisi jalan sudah beraspal sehingga masih nyaman dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sahabat budaya, sepanjang perjalanan pengunjung disuguhi pemandangan perbukitan dan pepohonan hijau yang membentang di sisi jalan. Sesekali dari sela-sela pepohonan tampak hamparan laut yang menambah daya tarik perjalanan. Meskipun cukup menguji adrenalin, jalan tersebut justru menjadi bagian dari pengalaman menuju desa Bubohu. Sama budaya, rasa lelah selama di perjalanan seolah-olah terbayar sudah saat tiba di kawasan wisata yang tenang, sejuk, dan syarat nuansa religius. Sampai sejak pertama masuk di kawasan wisata, putri sang akrabnya langsung tampak antusias, senyumnya mengembang menikmati suasana yang asri di tengah pepohonan yang rindang. Ya, sahabat budaya. Ya, sahabat budaya, untuk cuaca ya, meskipun pada saat itu mataharinya cukup terik ya, namun itu tidak mengurangi semangat untuk menjelajah. Ya pun terlihat santai berkeliling foto hingga ikut memberi makan burung merpati yang menjadi daya tarik utama di tempat tersebut. Sampai ratusan burung merpati nampak jinak berterbangan rendah dan berkumpul di sekitar pengunjung, menciptakan suasana yang hidup sekaligus menyenangkan. Sabdaya Putri pun tidak melewatkan momen tersebut. Ia membeli pakan burung seharga Rp5.000 per botol yang telah disediakan pengelola, lalu memberikannya sambil sesekali mengabadikan momen. Untuk masuk ke kawasan ini, pengunjung hanya dikenakan tiket Rp5.000 per orang. Harga cukup terjangkau untuk pengalaman wisata yang ditawarkan.
Namun sahabat budaya, ada aturan yang harus ditaati oleh para pengunjung. Sebagai kawasan wisata religi, pengunjung diingat untuk tetap menjaga sikap. Sejumlah aturan diterapkan mulai dari pertama mengucapkan salam, yang kedua menggunakan pakaian yang menutup aurat, yang ketiga tidak melakukan maksiat dalam bentuk apapun, yang keempat tidak melakukan hal-hal yang melanggar adat dan norma-norma yang berlaku, yang kelima menjaga kebersihan, dan yang keenam tidak merusak fasilitas umum. Masih ada lagi, yang ketujuh tidak mengambil batu fosil dan barang-barang yang di taman. Yang kelapan, saling menghargai dan menjaga kenyamanan bersama. Dan yang kesembilan, ya, taman bisa dikunjungi mulai jam 7 pagi sampai jam 16 atau jam 4 sore. Sahabat budaya, suasana desa wisata religi Bobohu terasa tenang dan tertata. Di beberapa titik berdiri pondok-pondok walima yang menjadi ciri khas berpadu dengan landscape alam yang hijau. Sahabat budaya, tempat ini bukan hanya cocok untuk berfoto, namun juga untuk bersantai dan menikmati suasana yang jauh dari hiruk pikuk kota. Tak heran jika banyak pengunjung merasa betah untuk berlama-lama, seperti yang dirasakan dan yang mana warga Sulut yang mengaku terkesan saat pertama kali datang. Menurut Daniel, bagus juga karena bisa memberi makan merpati langsung, suasana juga tenang. Ya, itu dia sahabat budaya, pemandangan dan juga pengalaman wisata unik yang ada di desa Bobohu, Gorontalo. Ya, anda bisa memberi makan merpati dan juga keindahan alam yang ada di sana, ya. Oke, saudara, informasi tadi sekalian mengakhiri kebersamaan kita di Nyur Melambai Sore di segmen acara Senandung Bohu Sami. Dan semoga informasi yang kami hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda, ya. Dan pendengar, terima kasih atas atensi Anda. Saya Stanley yang bertugas dari jam 3 sore tadi segera pamit undur. Terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli, tanpa pasang-pasangan pria dan wanita, itu boleh. Dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan, itu sudah agak dimodernisasikan. Jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita, dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari, pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang katakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja di swasta, yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil
1: cap tikus. Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya, sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu itu di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus kong jadi sarjana.
0: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah-mudah dapat tuh minuman keras berupa cap tikus sehingga belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing mau kasih panas tubuh atau badan, ini bawa pancing tuh anak-anak muda. Cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal, cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmo Yodi Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu, kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 sudah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kok kan takut ke lobah kok. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lobah. Itu tapi takut. Jadi di situ kan tumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lobah tu nampak pulau elang. Asalnya deh kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau. Gak bersialo batang sejauh beli dan tebal tak umit bayi yang kota sampai loket. Dan tiada siula gerang, hancang siula li di daun silana yang pucuk tiamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa panjatkan dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu dia mereka telah melakukan usaha bagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen, itu Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas itu. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apakan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya dilang deh, mada nenek mama di dulu kan, kami lah bertamu, mau bau, onge, keluang, itu siapa mau menobang di dondo si kubau dulu. Ambo anak buah ambo yang menobang, kebayu mau kubau, sebatangnya, sama bakayu dulu kan, masuk dulu kan, barang-barang. Nah, bayu si kubau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat Piring Terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal

0: kumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
1: Nah, jadi kemudian pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang ini. Nah, atau yang telah tujuannya meringankan

0: meninggal kalau kita skala besar satu kampung semua bisa satu kampung boleh dilaksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, pastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
0: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Enggak juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, 4 kali. Kita enggak punya target, enggak punya target. Iya, semampu kita.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak. Tapi selagi dia orang Tidung, senang ataupun dia susah, tetap kita laksanakan. Karena itu kan salah satu bentuk adat kita yang kita terus pertahankan.
0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya untuk muda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
3: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama saling membantu dalam acara pernikahan. Tidak ada yang berat dari prosesi terbangan, hanya saja kita harus ikhlas untuk membantu

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas, Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa dalam fitur budaya lain.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Puyangan, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang, mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara memainkan musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aryan kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir guna juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di Tung Sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

0: またま。じゃあ。
1: Porter di stasiun merupakan mitra kereta api Indonesia yang bertugas membantu mengangkat barang-barang bawaan pelanggan di saat keberangkatan atau kedatangan kereta api. Tidak jarang, porter juga membantu pelanggan kereta api Indonesia terkait info perjalanan dan fasilitas yang ada di wilayah stasiun tersebut. Walaupun dengan upah yang tidak banyak, apalagi di masa pandemi seperti ini, namun masih banyak yang menggantungkan profesi porter ini sebagai mata pencaharian utama. Salah satunya adalah Bapak Holim yang sudah menjadi porter selama 10 tahun lebih.
2: Awalnya porter itu tahun 2010. Terus mulai 2010 sampai sekarang porter itu. Awalnya porter itu kan pertama kan asongan stasiun Jember. Sehubungan dada asongan ditarik sama pihak perusahaan dijadikan porter semuanya. Jumlah porter itu 12 dulunya, sekarang ini tinggal 6. Kalau masalah penghasilannya itu ya kadang-kadang 30 sampai 40. Sedangkan yang kedua itu tergantung sosial orangnya. Karena kita kan tidak nekan. Dada tarif, sebetulnya kalau tarif itu bisa 10 sampai 20. Sedangkan penghasilannya tiap harinya itu 30 sampai 40. Nah, semuanya itu dari paguyubannya, kesepakatan teman. Ya, makanya dari itu cuma patokannya itu 10 sampai 20 tergantung banyaknya barang, Mas. Sedangkan yang kedua tergantung sosial orangnya. Ya kadang-kadang ada yang kasih 50, ada yang lebih gitu. Kan mulai pandemi itu ya memang jauh sudah Mas mengurangi, kadang dapat, kadang enggak gitu. Soalnya kan peraturannya kan banyak, melalui rapid test, kadang PCR, kadang kan gitu. Jumlah penumpangnya itu mengurangi. Jauh itu sudah. Jarak antara tempat dudukan itu kan terbatas. Ya, betul, itu betul. Mulai selama pandemi ini jauh mengurangi. Sebetulnya kalau pengalaman sih banyak, suka dukanya banyak. Selama lepas dari asongan biasanya itu dapat uang tiap hari, ini kan jarang. Ya. Jadi perlu adaptasi dulu. Itu selama berapa bulan, keluhannya itu banyak. Soalnya rata-rata porter itu semua mempunyai anak. Jadi tulang punggung sih semua.
1: Meski terlihat seperti petugas tetap kereta api Indonesia, faktanya porter sama sekali tidak digaji. Ya, porter di stasiun berstatus pekerja lepas, sehingga tidak mendapat upah atau digaji setiap bulan. Penghasilan porter bergantung pada komisi yang diberikan penumpang yang memakai jasa mereka. Hal ini juga dipertegas oleh Mardiono, Kepala Stasiun Jember.
3: Porter di stasiun adalah bagian dari Circle of Service PT Kereta Api Indonesia terhadap penumpang kami. Untuk status porter di stasiun mungkin lebih dekat ke buruh harian lepas ya. Jadi keberadaan porter itu tidak ada ikatan sama sekali dengan kereta api. Namun demikian keberadaan mereka melalui suatu paguyuban di mana mereka bekerja diatur secara internal di antara porter itu sendiri. Untuk jumlah porter itu sekali lagi kita sesuaikan dengan jumlah penumpang yang naik dan turun di stasiun. Untuk upah khusus memang tidak ada, tapi dalam event-event tertentu, misalnya di event ulang tahun kereta api, misalnya itu porter memang kita perhatikan khusus. Jadi semacam bingkisan untuk lebaran, terus untuk ulang tahun kereta api atau event-event yang lain, memang porter banyak kita alokasikan untuk mereka. Untuk fasilitas yang kita sediakan hanya terkait troli. Jadi troli untuk barang memang kita sediakan oleh pihak stasiun. Namun demikian, penumpang boleh menggunakan troli tanpa harus menggunakan porter. Ini yang jadi catatan penting juga. Seorang penumpang boleh menggunakan fasilitas troli tanpa menggunakan porter.
1: Di tengah hilir mudik penumpang kereta api, masih ada saja yang peduli terhadap profesi porter ini. Salah satunya adalah Halimah. Bahkan bisa dibilang, dia adalah penumpang kereta api yang seringkali menggunakan jasa porter.
4: Mungkin kita lihat kehidupannya jasa porter ini, selain kita bisa terbantu atas jasa porter ini, kita juga bisa saling berbagi, syukur-syukur kita bisa kasih lebih. Karena walaupun mungkin kalau dihitung secara jarak kita bawa barangnya itu kan gak seberapa lama lah ya, tapi setidaknya dari situ kita bisa membantu sedikit apa yang kita punya, berbagi dengan sesama.
1: Untuk siapapun yang berencana menggunakan moda transportasi kereta api, jangan lupa pakai jasanya. Selain bisa membantu meringankan beban kita membawa barang, sekaligus menjadi momen untuk berbagi terhadap sesama. Kalau ada rezeki lebih, akan lebih baik untuk memberi uang tip kepada mereka.
5: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: salah satu di Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, senonton Dumuluk cara. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
2: Sudah lama saya merasa tidak belum dapat kabar, tapi saya tidak bertanya sering. Apa kabar cerana ini? Ramai cerana kau. Kau terangkannya pada pagi supaya saya dapat jalan. Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba turun di stari.
1: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan John Har Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dumuluk.
0: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan, dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962, waktu itu belajar Dumuluk dengan uak saya, Pak Zakaria. Itu belajar Dumuluk sama Pak Arjo. Itu belajar sama Dumuluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang berbeda bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa, karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu Hadam dari daerah musim Yasin, Sekayu, dia bahasa Sekayu. Tapi pakem Dumuluk itu, yang raja-rajanya itu tetap pakem Dumuluk. Dumuluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya, jadi tradisi itu pakemnya kalau dia sair, berkata-kata sair. Nah sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Dumuluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di Pelosok.
1: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dumuluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
0: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi. Kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara lewat daerah apa kan, dia dirangkul Dumuluk itu ya ada event-event, seumpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan, ya mereka ditampilkan itu. Ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Dumuluk, tapi perkembangan zaman sekarang, anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Dumuluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
0: Kalau khusus Dul Muluk, memang agak kurang khusus Dul Muluk. Yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa diroba-roba. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita apapun bisa masuk.
1: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Randas M. Idris MPD mengungkapkan.
3: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu. Karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.

0: bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: memperjuangkan hak daripada penyandang disabilitas.
1: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
0: Di bidang ketenaga kerjaan.
2: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
3: Oke.
4: Setiap kan terampai alat rusak, kemudian terampai orang di kesana komputer. Walau yang keluar dari tadi ya sampai kamar dia soalnya sih.

0: nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
1: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas harus diperlakukan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
0: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
1: Saya sudah berusaha, cuma ya suara saya kan cuma ya itu saja dianggap saya cuma memang padahal setiap orang saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
0: Sejak kecil Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
1: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak pernah kondisi, saya tidak pernah kerja. Artinya saya lihat di tengah yang penting, saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
0: Muhajir Sulaiman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Sulaiman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
2: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita sebagai orang tua kan baduk. Dia kan dia tinggi-tinggi di lingkungan ada yang musuh kasih. Kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia laptop.
0: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Sulaiman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpenjuru.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kenalannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, Bapak tidak setahun. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjamah dengan Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Pingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong, nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu, bakar

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja? Rumah adat ini aja sih.
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya, kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul
2: ini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Ina Ama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan kabetusing.

0: Kabatusi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiolat di Atambua, Kabupaten Belu.
1: Kabatusi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau nai Inaama Lasiolat. Inaama Lasiolat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasiolat. Kabatusi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi suatu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai ketua suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
0: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi Kabatusi?
1: Terlibat di dalam Kabatusi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pabo, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi kabatusi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual kabatusi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu, tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahurliba. Diawali dengan hasehawaka atau sapaan adat. Kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah, dia harus utuh. Dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh, angka 7 bagi masyarakat, itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu pecara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahi dan haturukran. Sonofahi itu menyembeli babi. Haturukran itu darah babi yang disembeli ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya untuk menyimpan daun sirih, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Haleka hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu, semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku, inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Kasandaran, kasandar kalayakan, apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian dirupangan.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, kemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus, tetapi dalam kajian antropologis ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat, seperti yang dituturkan oleh Ruwai Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: Usul Balian itu mulai diadam tepang, karena kisahnya bahari itu sejarah di orang Toha itu kadang ada nang siapa-siapa, kadang ada di situ satu aja agama. Cuma sudah adam beranak 40, kan, jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya, ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karisten, kan, ada nubudah mi'isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, ujur-ujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita bahabaran lakiam.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya, seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu, Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lo kepada mata. Pasti ingat ada di hati, ada mau kada ada. Ya nang kitabnya ditaguk, ya di hati kita nih. Ini nang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut arif sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Tetap sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
6: Nah, di situ nang kita manjurakan sampai pamuka datu Raja Kawasa uji kita, nang menguasai pemandangan langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai tubuh payung. Kalau Belian dengan Islam itu kadada bidanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikkan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
1: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma wa tawalli qom. Itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning. Berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan

0: menari tersebut juga, di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
1: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
0: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar. Waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
1: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

seperti dalam Yesaya 43 ayat 4. Dikatakan bahwa kita sangat berharga di matanya, kita ini mulia, dan dia mengasihi kita. Bahkan dia katakan kita ini seperti biji mas.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4, sahabat budaya ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz membawakan program siarannya hari ini. Edisi Rabu 27 Mei 2026. Dari kawasan puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

0: Kembali lagi dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Selamat pagi untuk sahabat budaya. Senang sekali terombol kuda lagi di program awal untuk perjalanan nyiur malam bayi pagi. Edisi hari ini di Rabu 27 Mei 2026. Dan ya pasti ini akan bertemani ngoni sampai di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Nanti kebersamaan tentunya di pagi hari ini. Hikmah pagi akan mengawali terompet kebersamaan dan ada lagu-lagu bernuansa religi muslim akan hadir untuk sahabat budaya. Dalam rangka memperingati Idul Adha tentunya untuk umat muslim dimanapun berada sampai di pukul 6 waktu Indonesia Tengah dan nanti akan dilanjutkan dengan sulut pagi. Lagu-lagu dari daerah Sulawesi Utara beserta informasinya akan hadir untuk sahabat budaya. Dilanjutkan di pukul 7 waktu Indonesia Tengah dengan suara Kawanua. Di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, apa kata mereka akan hadir untuk sahabat budaya. Dan akan ditutup dengan Nusantara Pagi di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu dari berbagai daerah beserta informasinya akan mengakhiri trompet kebersamaan sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tadi rangkaian mata acara yang akan hadir untuk sahabat budaya. Dan terang segera masuk di Religi Pagi. Lagu-lagu bernuansa islami untuk sahabat budaya.
1: Nyiur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

0: muslimin dan muslimah. Dalam suatu kesempatan, iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar. Kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Al-hawa al-mudillah, hawa nafsu yang menyesatkan. Ketika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita,
1: ketika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita,
0: ketika kelalaian telah menjadi kendaraan kita,
1: ketika kelalaian telah menjadi kendaraan kita,
0: di saat itu hawa nafsu akan menguasai diri kita.

0: Allah berfirman, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Bacakan hai Muhammad kepada mereka tentang kisah orang yang kami ajarkan ayat-ayat kami itu. Lalu ia meninggalkan ayat-ayat kami. Lalu setan mengikutinya. Lalu jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat.
1: Walau syi'na darafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa.
0: Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya.
2: Nafsu telah menjadi panglima diri kita.
0: Kita tidak bisa menjamin diri kita bahwa kita mati di atas kebaikan. Kita tidak bisa menjamin diri kita bahwa kita akan terus-menerus saleh. Akan tetapi hanya doa yang terlantun dari mulut-mulut kita dan usaha yang terus kita lakukan agar kita mati di atas keimanan.
2: Ia adalah hawa nafsu. Ia adalah mengikuti hawa nafsu.
0: Yang kita khawatirkan ketika kita lemah di hadapan hawa nafsu, di saat keimanan kita terpuruk, kemudian angin maksiat begitu deras, akhirnya kemudian kita pun terbawa, di saat itu ajal menjelang kita. Subhanallah.

Bagaimana pendapatmu, hai Muhammad, tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan? Lalu Allah pun sesatkan dia setelah sampai ilmu kepada dia. Subhanallah. Setelah sampai ilmu kepada dia, ternyata Allah sesatkan dia akibat dia mempertuhankan hawa nafsunya. Khamsatun min ahlin nar. Ada lima orang termasuk penduduk api neraka. Yang pertama kali Rasulullah SAW sebutkan, Ad-da'if alladhi la zubralah. Orang yang lemah di hadapan hawa nafsunya, tak punya kekuatan untuk menahan hawa nafsunya. Semua yang diinginkan hawa nafsunya ia ikuti, tak peduli apakah itu Allah akan ridho kepadanya atau tidak. Seorang yang mengikuti hawa nafsu, ya akhul Islam, dikhawatirkan dia mati di atas su'ul khatimah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.

0: Untuk apa ayam berkokok? Ayam berkokok sering dianggap bertujuan untuk membangunkan kita waktu pagi, tapi itu salah. Lalu mereka berkokok buat apa? Yang pertama, mereka itu berkokok untuk menanggapi berbagai macam stimulus di sekitarnya. Stimulus itu bisa berupa motor lewat, seseorang mendekatinya, ada hewan lain, dan sebagainya. Yang kedua, ayam berkokok untuk berinteraksi dengan ayam lain, bisa berupa memberitahu sesuatu pada kelompoknya. Yang ketiga, ayam berkokok itu untuk menandai wilayah kekuasaannya. Mereka akan berkokok keras sebagai tanda mendominasi serta sebagai penguasa yang gagah. Mungkin banyak yang bertanya, kemudian kenapa ayam biasanya berkokok pada pagi hari? Ternyata hal ini telah dilakukan penelitian yang sangat panjang oleh Nagoya University. Telah dilakukan banyak percobaan, seperti menaruh ayam di ruangan gelap 24 jam, hingga memberi tipuan cahaya selama 12 jam dan gelap 12 jam. Tetapi, ayam tetap berkokok di jam yang sama, yaitu menjelang fajar tiba. Ini menjelaskan bahwa ayam memiliki jam biologis atau jam alami untuk selalu berkokok di pagi hari tanpa terpengaruh oleh tipuan cahaya maupun ruangan gelap.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Khas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya ini ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenagakerjaan.
1: Di bidang ketenagakerjaan.
3: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
4: Oke.
5: Setiap kan perangkat alat rusak, kemudian perangkat orang kesana komputer. Lalu yang keluar dari tadi ya saya sampai kemarin dia soalnya sih.
3: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
1: Saya sudah jelaskan. Yang mana penyandang disabilitas harus diperlakukan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
3: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
1: Saya sudah berusaha, cuma ya suara saya kan cuma ya... Itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal saya cuma main, saya sudah dengan pernyataan saya dengan demikian.
3: Sejak kecil, Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja. dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
1: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya yang penting saya sudah punya keahlian sendiri dengan komputer.
3: Muhajir Suleman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Suleman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
4: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan baduk. Dia anu kan dia tinggi-tinggi di minta, nunggu-nunggu ada yang suruh kasih, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia laptop.
3: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Suleman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.
6: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Selamat pagi untuk sahabat budaya yang saat ini mungkin baru menyatu hati dengan toran di sini di FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Dan yang pasti untuk sahabat budaya yang saat ini mungkin sementara mempersiapkan diri ya untuk umat muslim dimanapun berada yang sementara merayakan yang namanya perayaan Idul Adha tentunya ya.

Dan kali ini Sobat Budaya ini akan menghadirkan informasi seputar perakiraan cuaca untuk Kota Manado dan sekitarnya di edisi Rabu 27 Mei 2026. Terang ke seputaran Bunaken dulu ya. Untuk perakiraan cuaca di pagi hari ini, Bunaken hujan petir dengan

Ansu 25 sampai dengan 28 derajat Celcius, kemudian Tuminting hujan petir dengan suhu 25 sampai dengan 28 derajat Celcius. Seputaran Singkil hujan petir dengan suhu 24 sampai dengan 28 derajat Celcius, Wenang hujan petir dengan suhu 24 sampai dengan 28 derajat Celcius. Seputaran Tikala hujan petir dengan suhu 24 sampai dengan 28 derajat Celcius, Sario hujan petir dengan suhu 24 sampai dengan 28 derajat Celcius. Seputaran Wania hujan petir dengan suhu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Mapangat sendiri hujan petir dengan suhu 24 sampai dengan 28 derajat Celcius. Malalayang hujan petir dengan suhu 24 sampai dengan 28 derajat Celcius. Gunakan kepulauan hujan ringan dengan suhu 28 derajat Celcius. Dan seputaran Pal 2 hujan petir dengan suhu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Itu tadi perkiraan cuaca Kota Manado dan sekitarnya untuk hari ini di Rabu 27 Mei 2026. Dan kita akan kembali tentunya dengan informasi lainnya.

0: Di, kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Etole, Mas Rega Aru Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.
1: Emang, anda lihat baik ini enggak?
2: Oh, di ininya enggak ada hambak dia. Kurang enggak minum-minum terus.
3: Kenapa sih, so? Ini mau pusing bagi kita.

0: Sama Jo Endi. Kurang mau syuting.
1: Ya, so bilang. Nanti.
2: Iya, dan Sobat Budaya 34 menit melintas dari jam 6 pagi. Toran di Sulut Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya, di mana yang dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menyerahkan sebanyak 9 ekor sapi kurban untuk pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di 1447 Hijriah tahun 2026. Penyerahan hewan kurban dilakukan langsung Bupati Minahasa Utara Jo Neganda didampingi Wakil Bupati Kevin Lotulung pada Selasa kemarin di Pendopo Pemkab Minot. Sebanyak 9 ekor sapi kurban selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah masjid penerima bantuan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara. Penyaluran hewan kurban ini merupakan agenda rutin tahunan Pemkab Minot sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap umat muslim dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kabat Kesra Minot Jauce dalam laporan kegiatannya menyampaikan bahwa alokasi anggaran untuk pengadaan 9 ekor sapi kurban tersebut tertata dalam DPA Bagian Kesra Minot dengan nilai sebesar Rp189 juta. Sebelum disalurkan, seluruh hewan kurban dipastikan telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh dinas terkait untuk menjamin kelayakan dan kesehatan hewan termasuk dilengkapi surat keterangan vaksinasi. Di mana Bupati Jo Neganda mengatakan penyaluran hewan kurban tersebut merupakan bentuk kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Minahasa Utara. Dikatakan Jo Neganda, kegiatan ini merupakan agenda tahunan Pemkab Minot dan semoga apa yang disalurkan bisa bermanfaat bagi saudara-saudara umat muslim dalam merayakan Idul Adha tahun ini. Ini bagian dari kebersamaan saling menopang dan mendukung sekaligus saling menghargai. Tidak lupa juga beliau mengatakan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi seluruh umat muslim di bumi Tonsea. Selain bantuan dari Pemkab Minot, pihak PT MSM TTN melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR juga menyerahkan 1 ekor sapi kurban untuk Kabupaten Minahasa Utara dan kegiatan penyaluran hewan kurban tersebut. Terus disaksikan Asisten 1 Setda Minot Umbase Mayunto, jajaran pejabat Eselon 2 dan 3, Ketua PHBI Sarhan Antili, Ketua Ijmi Imam bersama pengurus BTM, serta perwakilan jamaah dari sejumlah masjid di Minahasa Utara.

0: Eh, Schulte. Aduh, siapa ini? Kita kurang dah lihat dari tadi. Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru Angko dah cari?
1: Ucup sih aku, Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh? Kita suka baku-baku kirim, dang. Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu,
0: Oh, karu gue itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah, En.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

masih dengan informasi seputar Idul Adha ya, di mana dari rri.co.id pihak PT MIHARI Soputan Mining MSM dan Tambang Tondano Nusa Jaya atau TTN melalui program Corporate Social Responsibility menyerahkan satu ekor sapi kurban untuk Kabupaten Minahasa Utara dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada hari ini. Bantuan hewan korban tersebut merupakan bagian dari kebersamaan dan solidaritas antar umat beragama. Selain di Kabupaten Minut, PT MSM TTN juga menyalurkan bantuan hewan korban di Kota Bitung, Kodim, Polres, dan Pemprov. Seperti dikatakan Heri Rumondor, ada 17 hewan korban yang disalurkan dan ini bentuk komitmen dalam menjalin silaturahmi dan kebersamaan. Bantuan hewan korban ini juga menurutnya juga menyasar warga Lingkar Tambang. Dikatakan semoga bantuan ini bisa bermanfaat dan atas nama pimpinan PT MSM TTN menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha untuk saudara-saudara umat muslim di bumi Nyiur Melambai.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat Piring Terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
2: Nah, jadi biar pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang. Yang dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki, ya, mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu bisa kita dalam itu dalam skala kecil, kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, tapi kalau kita skala besar, satu kampung semua kita, satu kampung boleh laksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
2: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai, undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bicara

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Itu yang ramainya itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kita enggak punya target, enggak punya target. Iya, semampu kita. Iya, ada mau.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, diberdayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama saling membantu dalam acara pernikahan. Tidak ada yang berat dari prosesi terbangan, hanya saja kita

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam fitur budaya lainnya.

Iya, dan sobat budaya, saat ini sudah 18 menit melintas dari jam 7 pagi. Cuaca Kota Manado dan sekitarnya cukup cerah untuk hari ini ya. Mudah-mudahan bisa menjadi berita gembira, apalagi untuk sobat budaya yang sementara menikmati liburannya ya. Dan lagi kumpul bersama anggota keluarga, khususnya umat muslim dimanapun berada, yang saat ini juga sementara menikmati liburan perayaan Idul Adha pokoknya ya. Dan sobat budaya, informasi masih seputar Idul Adha, di mana Kepala Karantina Sulawesi Utara Agus Mugianto mengatakan hasil uji laboratorium menyatakan seluruh sapi bantuan presiden bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK, antraks dan brucellosis. Dikatakan Agus, seluruh prosedur karantina dijalankan secara runtut ya, agar tidak ada potensi penyebaran penyakit antar wilayah, dan pemeriksaan fisik kembali dilakukan secara langsung sesaat sebelum sapi-sapi tersebut dinaikkan ke atas kapal. Selain melakukan pemeriksaan sapi bantuan presiden, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap sapi bantuan dari Gubernur Sulawesi Utara yang akan dikirimkan menuju Siau. Agus menegaskan pemeriksaan berlapis ini merupakan bagian dari tugas karantina dalam menjaga keamanan pangan dan kesehatan hewan di Sulawesi Utara. Ia menerangkan pada periode Idul Adha tahun ini, karantina Sulawesi Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap pengiriman kambing sebanyak 29 ekor ke Sitaro dan pemasukan 16 ekor sapi dari Jailolo ke Bitung. Seluruh sapi yang dikirim berada dalam kondisi prima, berdasarkan pemeriksaan akhir tidak ditemukan adanya gejala atau tanda-tanda penyakit pada hewan-hewan sehingga dipastikan aman untuk dikonsumsi masyarakat sebagai hewan kurban. Dari pengawasan ketat tersebut, masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Kabupaten Kepulauan Talaut diharapkan dapat merayakan Hari Raya Kurban dengan tenang menggunakan bantuan sapi dari Presiden. Badan Karantina Indonesia, Barantin, melalui Karantina Sulawesi Utara mengawal ketat proses pengiriman sapi bantuan dari Presiden Prabowo Subianto menuju Kabupaten Kepulauan Talaut melalui pelabuhan di Kupang. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mencegah penularan penyakit menular yang kerap menyerang hewan ternak serta memastikan proses pengiriman memenuhi standar kesehatan yang ketat, termasuk pemeriksaan laboratorium.

0: jalan mesti ngamuk.
1: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa tajalia jawab kerja sambil jawab dengar radio. Kenapa ini songnya ndak dang?
2: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
1: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
2: Iya nomor, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kita mau repot pulang.
1: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
2: Di mana itu?
1: Hai, ini di Pro Ampa, no?
2: Pro Ampa?
3: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4 Banas
4: Pro 4, Suara Budaya Kawanua.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan.
1: Etole, masih rekarut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuan.